cahaya harapan ya dari semangat gotong royong warga kita. Di mana di daerah Reo, Kabupaten Manggarai, ada sebuah kisah nyata yang benar-benar bikin merinding dari seorang bapak bernama Pak Nurdin ya. Dia itu pemilik minimarket Macimart namanya. Nah, meski tokonya ikut terdampak gempa, Pak Nurdin itu menolak tutup ya, Sir. Jadi dia tetap buka warungnya bukan buat cari untung, tapi buat dibagi-bagikan gratis. Wow, jadi warga sekitar dipersilakan mengambil kebutuhan sehari-hari ya yang mendesak tanpa bayar ya, Sir. Jadi beliau tuh benar-benar memprioritaskan ya ibu-ibu yang butuh susu formula, butuh popok bayi gitu ya. Hebatnya lagi, Pak Nurdin ini sengaja menyetop penjualan rokok di tokonya. Alasannya simpel, biar uang warga yang tersisa tuh nggak dibakar buat rokok gitu ya, tapi diprioritaskan buat kebutuhan bertahan hidup yang lebih penting. Wow, respect sih buat Pak Nurdin ya, Sir. Dan kabar baiknya lagi, solidaritas online masyarakat Indonesia juga gila-gilaan. Dari data Kita Bisa ya, dana yang terkumpul untuk gempa Flores sudah menembus di angka 8,89 miliar lebih ya. Lewat 260 galang dana yang terus bertambah setiap menitnya. Wow, lumayan banyak ya, Sir ya. Dan cerita pagi ini juga benar-benar jadi pengingat buat kita ya di Surabaya juga yang sers. Saat kita masih bisa tidur nyenyak di kasur yang empuk ya, ada puluhan ribu saudara kita di Manggarai dan sekitarnya yang lagi kedinginan di bawah terpal bolong. Dan mungkin pagi ini Alvin ngajak kamu semua buat, ya kalau bisa kamu menyisihkan lah uang kopi kamu, uang nongkrong kamu ya, untuk bantu mereka lewat lembaga donasi terpercaya. Bisa banget, bantuan sekecil apapun bakal sangat berarti buat kelancaran logistik di pelosok yang ses. Dan yang belum bisa bantu materi ya, kita tundukkan kepala kita sebentar saja, kita kirimkan doa paling tulus kalian ya pagi hari ini untuk NTT. Semoga akses jalan segera terbuka, bantuan segera merata, korban yang luka disembuhkan, dan NTT lekas pulih intinya. Semoga juga tidak menambah ya korban yang saat ini sudah ditemukan yang search ya. Ya, intinya doa terbaik untuk NTT, untuk saudara kita yang berada di Flores, semoga baik-baik aja, semoga semua ini cepat berlalu, dan semoga bantuannya cepat merata yang search ya. Intinya doa yang paling dalam buat dari aku buat warga NTT. Mungkin yang di Surabaya juga ya, ada warga NTT mungkin yang lagi merantau, yang keluarganya di Flores, di NTT terdampak gempa. Semoga diberi kesabaran yang sers ya. Dan ya, banyak-banyak berdoa. Semoga semuanya bisa balik normal lagi. Kita ketemuan dulu yang sers sama satu lagu dari Kunto Aji yang berjudul Rehat.

0: Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
8: Nomor apa sih?
7: Nomor WA.
8: Keras kamu ya?
7: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
8: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Masih barengan sama Alvin Youngsters di The Morning Crew. Nah, Alvin mau kasih update dulu ya buat kamu mengenai satu berita dari dunia pop culture yang benar-benar heartwarming gitu, alias menghangatkan hati nih ya. Jadi buat kamu para fans Olivia Rodrigo, siapa di sini adakah? Nah, jadi Livius ya, sebutan fansnya Livius, benar nggak? Jadi kalau biasanya kita dengar artis itu ngasih hadiah berupa tiket konser gratis lah ya, atau merchandise ke fans-fansnya gitu kan. Nah, kalau Olivia Rodrigo ini levelnya udah beda ya, Sers ya. Dia baru aja ketahuan diem-diem ngelunasin biaya kuliah semester akhir salah satu fans garis kerasnya. Wow, gila kok bisa sih gitu kan. Gimana ceritanya sampai idola kelas dunia bisa bayarin UKT mahasiswanya gitu loh. Gimana ceritanya kan. Jadi cerita luar biasa ini pertama kali terungkap ya, Sers, lewat sebuah video viral di TikTok ya, dari akun bernama Jamie Kauzi. Jamie M. Kauzi ya. Jadi Jamie ini adalah seorang konten kreator sekaligus mahasiswa yang emang sering banget lah ngebagiin cerita soal kesehariannya di TikTok ya, Sers. Tapi konten Jamie itu bukan sekedar konten pamer atau joget-joget gitu ya. Dia tuh sering banget curhat soal perjuangan hidupnya yang lumayan berat lah, mulai dari susahnya mencari penerimaan atau acceptance ya dari lingkungan sekitarnya, sampai ke masalah yang paling relatable buat banyak anak kuliahan gitu, yaitu masalah finansial alias ekonomi lah ya. Terus di video-videonya Jamie itu sering cerita betapa ngos-ngosannya dia buat bisa bertahan di bangku kuliah lah ya, kayak bayar tagihan sambil tetap berusaha nyebarin energi yang positif buat followersnya gitu kan. Perjuangannya bener-bener bikin orang tuh yang nonton ikutan simpati lah ya. Nah, dari sinilah keajaiban itu dimulai ya, Sers ya. Selama ini Jamie itu mikir kalau kontennya ya cuma ditonton sama orang-orang biasa gitu kan. Tapi ternyata ada satu penonton rahasia yang rajin banget nih mantengin video-video positifnya Jamie gitu ya. Dan penonton itu adalah Olivia Rodrigo. Iya, kamu gak salah denger gitu kan. Tiba-tiba Olivia itu nge-slide DM alias ngirim pesan langsung ke akunnya Jamie yang search. Yang dimana di pesan itu Olivia ngaku kalau dia tuh sering banget ngelihatin konten-konten TikTok Jamie lah. Dia bilang kalau dia tuh sangat terinspirasi ya, dan senang banget ngelihat gimana Jamie itu tetap bisa nyebarin konten-konten positif dan bertahan jadi orang baik lah ya, meskipun dunia lagi jahat dan keadaan ekonominya lagi susah gitu kan. Ya, bayangin lagi pusing-pusing mikirin duit kuliah yang search, tiba-tiba ada di DM masuk dari penyanyi peraih piala Grammy gitu kan, bilang kalau dia ngefans sama semangat hidup kamu, terus mau biayain kuliah kamu gitu kan. Karena Olivia tahu kalau Jamie itu lagi struggle banget buat nyelesain pendidikannya nih ya, Sers. Dan akhirnya menawarkan dirilah buat membayarkan full biaya kuliah semester akhir Jamie. Wow, ini bener-bener life saver banget ya. Berkat bantuan dari sang idola, Jamie akhirnya bisa fokus lah menyelesaikan tugas akhirnya tanpa harus pusing mikirin biaya UKT yang nunggak atau mikirin kerja sampingan yang bikin stres gitu kan. Dan yang bikin netizen makin respect sama kejadian ini adalah ini bukan bagian dari strategi promosi yang search, yaitu Jamie mengaku kalau selama ini dia nyimpan rapat-rapat tuh rahasianya. Jadi dia gak pernah share kebaikan Olivia ini ke publik sejak awal. Nah, terus kenapa sekarang baru diungkap gitu kan. Katanya Jamie cerita dia akhirnya berani speak up karena dia tuh ngerasa kalau Olivia Rodrigo udah jadi bagian sejarah yang sangat besar lah dalam perjuangan hidupnya buat bisa lulus dan dapetin gelar sarjana. Dan Jamie pengen dunia tuh tahu kalau dibalik image penyanyi pop rock yang galau ya, Olivia tuh punya hati yang selembut malaikat gitu ya, Stars. Waduh. Jadi cerita Jamie ini benar-benar jadi bukti nyata ya, yang Stars. Kalau
kebaikan sekecil apapun yang kita lakuin dan kita share ke dunia, seperti konten-konten positif Jamie ya, pasti bakal balik lagi ke kita gitu dalam bentuk keajaiban yang bisa dibilang nggak disangka-sangka lah ya. Dan buat Olivia Rodrigo, waduh fix sih, title mother-nya itu pantas banget disandang sama dia gitu ya. Gimana nih tanggapan kamu? Mungkin ada yang dari fansnya Olivia Rodrigo. Sebangga apa kamu jadi fansnya dia? Pengen juga deh dibiayain kuliah gitu kan. Sama siapa ya tapi ya. Oke, lanjut dulu ya terus ya. Abis ini kita bakalan lanjut ke segmen tebak cepat. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana ya. Kira-kira apakah ada hubungannya tebak cepatnya pertanyaannya dengan Olivia Rodrigo? Jangan kemana-mana, tetap di 94.8 TJFM, The Ultimate Answers Radio.

0: Shout out Medok Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM, the ultimate youngsters radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

kalau dengerin lagu ini tuh kayak dejavu gitu ya sensasinya, karena dulu aku punya kasetnya jujur. Dulu tuh aku nyetelnya tuh di kaset gitu, pas masih DVD gitu loh ya sensasinya, pakai kaset. Nah, oke, kita lanjut masuk ke segmen tebak cepat. Jadi buat kamu yang udah ready, langsung stay tune, stay di WhatsApp kita yang sesuai untuk menjawab 3 pertanyaan tebak cepat pada pagi hari ini ya. Pertanyaannya seputar apa? Jadi kalau tadi kita sudah membahas Olivia Rodrigo, yang dimana dia membiayai uang kuliah fansnya ya, karena melihat video curhatan fansnya di TikTok gitu kan. Nah, Alvin mau bahas juga sorry. Aduh, Alvin mau bahas juga beberapa deretan artis ya, selain Olivia Rodrigo, yang juga melakukan hal yang sama gitu ya ke para fansnya. Nah, jadi pertanyaannya seputar itu. Jadi langsung aja stay sekarang juga di WhatsApp kita di 081-888-0948, 081-888-0948, untuk menjawab 3 pertanyaan tebak cepat pada pagi hari ini. Jadi tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai tebak cepatnya hari Kamis 20 Agustus 2020.

pertanyaan pertama. Kita mulai dari rapper legendaris ya, yaitu ada Nicki Minaj ya. Di tahun 2017, Nicki itu pernah bikin heboh Twitter gara-gara dia tiba-tiba secara acak mentransfer uang puluhan juta ke banyak fansnya buat ngebayarin utang pinjaman dan uang kuliah mereka. Tapi Nicki ngasih satu syarat. Yang mutlak buat fans yang mau dibayarin kuliahnya saat itu. Apa syaratnya? Apakah A, harus punya nilai rapot lurus A, atau B, harus hafal semua lirik rapnya? Apakah A, harus punya nilai rapor lurus A, atau B, harus hafal semua lirik rapnya? Jadi Nicki Minaj ya, di tahun 2017 dia tuh pernah heboh Twitter gara-gara dia tuh tiba-tiba secara acak nih mentransfer uang puluhan juta yang stars ke banyak fansnya gitu, yaitu buat ngebayarin utang pinjaman dan uang kuliah mereka. Tapi si Nicki ini ngasih satu syarat lah, satu syarat mutlak ya, buat fans yang mau dibayarin kuliahnya saat itu. Nah, apa syaratnya? Apakah A, harus punya nilai rapot lurus A ya, jadi rapotnya tuh nilainya harus A semua tuh, atau B, harus hafal semua lirik rapnya nih? Apakah A, harus punya nilai rapotnya itu A semua, atau B, harus hafal semua lirik rapnya?

Yuk langsung ketik jawaban kamu ya, search di WhatsApp kita di 081-888-0948 ya. Atau kamu juga bisa jawab lewat DM Instagram juga bisa ya, di @djfmsurabaya. Langsung aja ketik-ketik jawaban kamu. Sembari Alvin lagi buka Instagram, Alvin cek apakah ada yang masuk dari Instagram. Oke, kalau dari WhatsApp dulu ya. Dari WhatsApp kita sudah ada Kak siapa ini? Kak Bagus. Halo Kak Bagus. Apakah Kak Bagus baru join The Morning Crew sama Alvin? Soalnya sepertinya, aduh Alvin lupa, apakah pernah ya sama Kak Bagus ya? Kayaknya baru pertama kali ya Kak Bagus ya join sama aku ya, benar gak nih? Kak Bagus menjawab A ya. Kak Bagus menjawab A, yaitu rapotnya harus lurus gitu. Terus ada Kak Ferdi juga. Kak Ferdi menjawab nyoba B dengan emot ketawanya itu. Kenapa nih emot ketawa nih Kak Ferdi? Ya Kak Ferdi mencoba B jawabannya, yaitu harus hafal semua lirik rapnya. Oke. Terus ada dari Kak Intan juga yang search ya. Kak Intan menjawab A, Vin. Sama seperti Kak Bagus menjawab A. Sedangkan Kak Ferdi menjawab B ya. Kak Ferdi menjawab B. Kak Bagus menjawab A, Kak Intan menjawab A. Oke, ada 3 jawaban yang sudah masuk ya, search. Langsung saja. Oh, masih ada. Dari Kak Yusuf Triyono. Nah, Kak Yusuf Triyono baru menjawab. Untung belum Alvin kunci ya jawabannya ya. Kak Yusuf Triyono menjawab. Kak Yusuf Triyono menjawab A. Yaitu nilai rapatnya harus lurus semua gitu ya. Oke. Jawaban yang berbeda dari Kak Ferdi seorang. Oke, langsung saja. Alvin kunci yang search jawabannya.

A, harus punya nilai rapot lurus A. Okay, jawabannya Kak Ferdi meleset ya. Coba-coba sih Kak Ferdi, ini ada emot ketawanya pula kan. Jawabannya itu A, yang harus punya nilai rapot lurus A semua gitu ya. Ini idola yang peduli pendidikan banget sih ya, bisa dibilang ya. Jadi waktu itu ada fans yang iseng lah nge-tweet minta dibayarin kuliah. Nicki Minaj bales gitu kan, tunjukin ke aku kalau nilai kamu tuh A semua dan aku bakal bayarin kuliah kamu gitu kan. Akhirnya malam itu juga puluhan fans ngirim bukti transkrip nilai mereka ya, dan Nicki itu beneran mentransfer uang ke mereka satu persatu loh youngsters. Kapan lagi coba dapat beasiswa jalur Twitter dari penyanyi rap dunia ya. Untungnya itu terjadi di tahun 2017. Coba kalau tahun sekarang, itu udah AI semua isi fotonya ya. Bayangin coba ya, kalau terjadi di tahun sekarang, itu isi yang ngirim ke Nicki Minaj AI semua gitu kan, transkrip nilainya. Buatlah nilainya menjadi A semua. Nah, udah kelihatan real banget apa enggak semuanya ditransfer tuh Nicki Minaj gitu kan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kalau tadi Nicki Minaj yang kedua, ini kita lanjut ke Taylor Swift. Asik. Jadi bukan rahasia lagi ya, kalau Taylor ini tuh sering banget ngasih kejutan buat Swifties ya. Nama fansnya namanya Swifties. Bener gak? Pronunciation Alvin. Jadi salah satu kejutan paling gila terjadi pas era konser tahun 2015 ya, yaitu Taylor diam-diam memberikan sebuah rumah mewah buat salah satu fans setianya yang bernama Stephanie ya, sas. Wow. Nah, kenapa Taylor sampai nekat beliin fansnya ini rumah? Apakah A, fansnya ini gelandangan saat lagi hamil, atau B, fansnya ini menyelamatkan Taylor dari kecelakaan? Apakah A, fansnya menjadi gelandangan saat lagi hamil, atau B, fansnya menyelamatkan Taylor dari kecelakaan? Alvin ulangin lagi, di tahun 2015 ya, pas eranya konser, Taylor Swift itu diam-diam membelikan sebuah rumah mewah buat salah satu fans setianya lah, yang bernama Stephanie Yeses. Nah, kenapa sih gitu kan Taylor ini sampai nekat beliin fansnya itu rumah? Rumahnya itu rumah mewah lagi gitu ya. Apakah A, karena fansnya jadi gelandangan saat lagi hamil, atau B, karena fansnya menyelamatkan Taylor dari kecelakaan? Apakah A, jadi gelandangan saat lagi hamil, atau B, menyelamatkan Taylor dari kecelakaan?

Langsung ketik jawaban kedua kamu yang search ya. Kalau fansnya Taylor Swift mungkin tahu ya yang search kejadian ini gitu. Biasanya kan ngikutin banget tuh kalau misalkan ada apa-apa di sosial media gitu kan. Tapi ini terjadinya di tahun 2015 ya, saat era-era konser gitu kan. Jadi Taylor ini diam-diam memberikan rumah mewah lah kepada para kepada fansnya bernama Stephanie ya. Waduh, kan pengen juga gitu kan diberiin rumah mewah. Caranya gimana tuh? Apakah A? Bukan caranya gimana ya? Pertanyaannya adalah kenapa Taylor Swift memberikan rumah fansnya? Apakah A? Fansnya itu jadi gelandangan saat lagi hamil, atau B? Fansnya menyelamatkan Taylor dari kecelakaan. Apakah A, fansnya itu jadi gelandangan saat lagi hamil, atau B, fansnya menyelamatkan Taylor dari kecelakaan? Jawaban yang sudah masuk ada dari Kak Ferdi menjawab Afin. Oke, Kak Ferdi menjawab A. Berarti fansnya jadi gelandangan saat lagi hamil ya. Lalu disusul oleh Kak Yusuf Triyono menjawab fansnya menyelamatkan Taylor dari kecelakaan. Oke, Kak Yusuf menjawab B, Kak Ferdi menjawab A. Wow, jawaban yang berbeda. Disusul oleh Kak Intan. Kak Intan menjawab A. Nah, berarti sama kayak Kak Ferdi ya, jadi gelandangan saat lagi hamil. Oke. Apakah Kak Bagus mau menjawab? Kak Bagus tadi, Kak Bagus menjawab pertanyaan pertama ya. Kita tunggu sejenak, apakah masih ada yang mau menjawab? Answers. Ayo Kak Bagus, apakah tidak mau menjawab? Sudah ada jawaban dari Kak Ferdi, Kak Yusuf Triyono, sama Kak Intan ya. Menjawab A sama B gitu. Oke. Kalau sudah, langsung saja Alvin kunci answers jawabannya.

Dan jawaban yang benar dari pertanyaan kedua adalah... A. Fansnya jadi gelandangan saat lagi hamil. Kali ini yang meleset jawabannya Kak Yusuf. Jadi jawabannya A, yang serius ya. Ini beneran kisah nyata gitu ya. Ibunya Stefan itu diam-diam menghubungin tim Taylor yang search dan cerita kalau anaknya tuh lagi hamil 8 bulan lah. Itu kehilangan apartemennya dan suaminya baru aja di PHK gitu kan. Nah, pas Stefani datang ke konser, Taylor itu narik dia ke ruang ganti, kemudian meluk dia yang search dan bilang, "Kamu udah lama banget dukung aku," kata Taylor ya. Sekarang giliran aku yang dukung kamu. Taylor langsung ngebeliin rumah dan semua perlengkapan bayi buat Stephanie yang asli merinding banget ya. Itu berarti Taylor aslinya udah mention Stephanie gitu kan dari lama. Katanya soalnya kamu udah lama banget dukung aku gitu kan. Sekarang giliran aku yang dukung kamu. Luar biasa yang sers ya. Gak sia-sia datang ke konser gitu kan dapat rumah. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga alias terakhir.

Nah, yang pertama sudah Nicki Minaj, yang kedua Taylor Swift, dan yang ketiga ini tuh ada J. Cole, ya saudara ya. Rapper papan atas namanya J. Cole pernah dikirimi surat oleh seorang fansnya yang masih SMA bernama Sierra. Nah, di surat itu Sierra cerita lah soal hidupnya yang susah gitu kan. J. Cole akhirnya nelpon Sierra dan bikin perjanjian rahasia. Dia tuh berjanji bakal datang langsung ke acara kelulusan SMA, SMA-nya Sierra, dan ngebayarin uang kuliahnya, tapi dengan satu syarat. Nah, kira-kira Youngsters, apa syarat dari J. Cole untuk Sierra? Apakah A, diterima di universitas, atau B, menulis lagu? Apakah A, diterima di universitas, atau B, menulis lagu?

Oke, jadi rapper papan atas ini bernama J. Cole ya, pernah dikirimi surat oleh seorang fansnya yang masih SMA gitu, bernama Sierra namanya. Nah, di surat itu Sierra tuh cerita soal hidupnya yang susah ya, Sers. Ya, akhirnya J. Cole nelpon Sierra lah dan bikin perjanjian gitu, perjanjian rahasia ya. Yang dimana dia bakal berjanji datang langsung ke acara kelulusan SMA Sierra dan ngebayarin uang kuliahnya, tapi dengan satu syarat. Apakah syarat dari J. Cole itu yang Sers untuk Sierra? Apakah A, diterima di universitas, atau B, menulis lagu? Apakah A, diterima di universitas, atau B, menulis lagu?

Jawaban yang sudah masuk ada dari Kak Yusuf Triyono menjawab diterima di universitas. Berarti menjawab A. Oke. Lalu ada dari Kak Intan menjawab A juga ya. Sama seperti Kak Yusuf, diterima di universitas. Disusul oleh Kak Ferdi. Kak Ferdi menjawab A. Oke. Sama seperti Kak Intan dan Kak Yusuf Triyono, ini jawabannya sama semua ya, menjawab A. Woi, kompak nih kali ini. Apakah jawaban yang sebenar? Langsung saja yang Alvin kunci jawabannya.

Dan jawaban yang benar dari pertanyaan terakhir adalah A, diterima di universitas. Akhirnya benar semua jawaban kamu ya, Sars. Jadi jawabannya adalah A ya. Ini definisi nepatin janji yang sesungguhnya gitu. Perjanjian ini tuh dibuat tahun 2013 ya. Lama banget ya, Sars. 2013 dan selama 2 tahun Sierra itu belajar mati-matian biar nilainya bagus lah. Wih, keren ya. Dan plot twistnya di tahun 2015 pas Sierra lulus dan beneran dong diterima di universitas bergengsi ya. Kemudian Jikol secara mengejutkan ya, beneran nongol di acara kelulusan SMA Sierra, ngebawa hadiah buku-buku dan nepatin janjinya buat ngebantu Bia bayarin uang kuliah fansnya itu sampai beres yang Sarsu. Luar biasa. Ini panutan gitu ya, kalau ada orang yang bagi-bagi gitu kan, kayak wow, keren sih, luar biasa. Tepuk tangan dulu yang Sars untuk para-para artis ini kan. Karena menurut aku gak semua artis kayak gitu gitu ya. Gak semua artis bisa memberikan fansnya itu sesuatu hal yang wow gitu kan. Nah jadi kalau ada artis yang memberikan ke fans-fansnya, atau mungkin ya itu gak cuma langsung ketemu langsung diberikan, enggak ya, mungkin kayak Taylor Swift tadi ya, yang dimana dia udah notice dia dari lama dukung dari lama, akhirnya gantian aku lah yang dukung kamu gitu kan. Wih, luar biasa. Oke, itu dia 3 pertanyaan tebak cepat pada pagi hari ini ya, Sos, mengenai fans dan artisnya ya. Terima kasih banyak yang sudah ikutan gabungan tebak cepat. Kak Ferdi, Kak Yusuf Triyono, Kak Intan, sama Kak Bagus tadi ya, meskipun jawabannya cuma jawaban pertama, mungkin lagi nyetir atau apa ya. Terima kasih banyak yang sudah habis ini. Seperti biasa, kita bakal battlein 2 musisi di back to back song. Apakah musisi luar yang sudah, apakah musisi lokal aja gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, kita lanjut dulu dengerin lagu dari Jazz, Teman Bahagia.

0: jadi main ke rumah kan, mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

You're listening to Nave 4.8 DJ FM, the ultimate youngsters radio. Masih barengan sama Alvin tentunya di The Morning Crew. Nah, kalau pagi-pagi itu biasanya kalau ngomongin soal playlist musik ya Sas ya, biasanya tuh kita punya playlist khusus gak sih? Kayak misal buat workout, buat nemenin tugas gitu kan, atau playlist galau nih pas lagi hujan. Tapi ya, tapi gimana dengan playlist khusus buat momen intim ya, alias bedroom ya, search agak sensitif sebenarnya pembahasannya ya, tapi let's go kita bahas gitu ya tipis-tipis. Jadi ngomong-ngomong soal lagu pengantar momen romantis ya, belum lama ini ada sebuah analisis data lah ya, search yang lumayan bikin heboh gitu ya. Dan dari data itu ketahuan deh siapa musisi yang resmi dinobatkan sebagai raja dan ratu buat soundtrack momen intim itu ya, Sers ya. Siapa aja yang masuk list gitu kan? Nah, jadi gini ceritanya. Pada tahun 2023 kemarin, sebuah lembaga riset bernama Zip Health ya, iseng-iseng lah melakukan analisis besar-besaran terhadap playlist di Spotify gitu ya. Mereka nyari playlist yang di dalamnya mengandung kata-kata spesifik yang berkaitan sama momen romantis dan intim gitu ya. Dan tebak coba siapa ya artis yang keluar sebagai juara satunya dan yang paling sering muncul di playlist-playlist tersebut. Yang pertama, di posisi pertama banget, ada The Weeknd. Jujur aja nih, buat kamu yang penggemar Abel ya, hasil ini rasanya gak terlalu mengejutkan ya. The Weeknd ini emang punya katalog musik yang ibaratnya diciptakan khusus buat membangun suasana gitu. Jadi dengan nuansa dark R&B-nya, temponya yang slow tapi groovy gitu ya, dan atmosphere late night-nya loh, alias malam hari yang kental banget, lagu-lagunya emang soundtrack paling sempurna gitu ya, buat momen-momen private. Asik, udah private gitu. Terus selain The Weeknd yang duduk manis di tahta nomor 1 ya, riset dari Zip Health ini juga ngungkapin musisi-musisi lain yang lagunya paling sering diputar buat nemenin bedroom playlist gitu ya. Nah, jadi posisi pertama itu ada dari The Weeknd. Posisi kedua ada dari Kanye West ya. Ketiga ada Deftones. Keempat ada Drake. Kelima ada Lana Del Rey. Keenam ada Kendrick Lamar. Ketujuh ada Tyler the Creator. Kedelapan ada Rihanna. Kesembilan ada Taylor Swift. Dan kesepuluh ada Doja Cat. Dari list di atas ya, ternyata seleranya lumayan variatif ya, sebenarnya ada yang suka R&B, hip hop gitu kan, sampai rock metal ya, kayak Deftones juga ada ya. Nah, berhubung kita lagi ngebahas soal musisi-musisi yang top nih di bedroom playlist gitu kan, sekalian aja kita battlein yang ses di segmen back to back song pada pagi hari ini ya. Tapi kita battle-nya di posisi pertama dan posisi kedua aja, yaitu ada The Weeknd.

The Weeknd sendiri, Elvin battlein dengan lagunya After Hours ya. Kalau lagu ini tuh definisinya sinematik banget ya. Durasi awalnya kerasa kayak balad yang gelap gitu kan. Terus tiba-tiba bad sign popnya ala era 80-an masuk dan bikin nadinya tuh ikut bergerak kencang juga nih. Jadi vibesnya tuh agak dark, agak misterius, dan ngasih ilusi seolah-olah kamu lagi nyetir sendirian di tengah kota jam 2 pagi gitu kan. Ada The Weeknd After Hours, dan kita battlein dengan posisi keduanya Kanye West. So I think it's time for us to have a toast. Let's have a toast for the toast for the toast for the. Let's have a toast for the toast for the toast for the. Kanye West, Alvin pilih lagunya yang berkolaborasi dengan Pusha T ya, ada Runaway. Gotta never take one call. Baby, I got a plan. Run away fast as you can. Kalau lagu ini memadukan beat hip hop yang artistik dengan emosi yang benar-benar mentah bisa dibilang ya. Jadi mega karya yang durasinya lumayan panjang ini sukses ngasih vibes yang megah sekaligus intimate di saat yang bersamaan.

Langsung vote sekarang juga di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa juga melalui DM Instagram di @djfmsurabaya ya. Langsung tentuin untuk closingan The Morning Crew pagi hari ini kira-kira enaknya diisi sama The Weeknd atau sama Kanye West nih ya, saudara ya. Oke, sembari menunggu vote yang masuk dari kamu, kita lanjut dulu. Kita lanjut, ada dari lagunya Flow, Losing You.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: by DJ FM.
1: Joe Taslim dipastiin bakal gabung sebagai salah satu cast di film Extraction 3 bareng Chris Hemsworth, Idris Elba, dan juga Don Lee. Sekarang ini proses syutingnya masih berlangsung di Australia, Yasters. Sayangnya baru daftar pemain aja nih yang dirilis Yasters. Detail lain kayak tanggal rilis dan sinopsis masih belum di-spill sama Netflix. Kita tunggu aja ya aksi Joe Taslim di Extraction 3. Jujur penasaran banget.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Masih mau remind kamu ya, sus, untuk di back to back song pagi hari ini kita ada dua musisi internasional yang lagi kita battlein. Yang pertama ada dari The Weeknd, After Hours.

Kalau butuh lagu yang ngebawa kamu seolah-olah lagi ada di film-film sci-fi yang gelap, misterius gitu ya, ini jawabannya, Yangsters. Bagian awal lagunya itu tempohnya super pelan, bikin chill dan intimate gitu ya. Terus perlahan-lahan dia masuk ke beat synth pop yang bikin kepala otomatis handbang tipis-tipis dengan dengerin lagu ini ya. Kalau kamu timnya The Weeknd, langsung vote sekarang juga The Weeknd. Atau kamu tim yang melawan The Weeknd, ada Kanye West. Run Away, lagu ini tuh senjatanya ada di menit-menit pertama ya, Sirs. Cuma adegan satu dentingan tuts piano yang diulang-ulang, Kanye sukses ngebangun atmosfer yang super megah, mentah dan emosional lah ya, Yangsters. Jadi ini bukan sekedar lagu hip hop biasa, tapi sebuah karya seni yang vibesnya bisa bikin kamu ngerasa cool, bisa merinding, sekaligus melayang gitu ya dalam waktu bersamaan.

Nah, jadi kamu tim siapa yang serius? Apakah kamu tim The Weeknd After Hours atau tim Kanye West dengan lagunya Runaway? Ya, langsung tentuin vote sekarang juga di 081-888-09-48. Sembari menyapa yang sudah join chat gabungan, ada dari Kak Ferdi ya, tadi sudah rekomendasiin lagunya Beyonce feat Shakira yang Beautiful Liar ya, sudah Alvin putar. Lalu ada dari Mas Yusuf Uuk yang search ya, yang tadi juga sudah Alvin putar lagi requestannya, yaitu Disturbed Down With The Sickness. Nah, oke, okay. Lalu ada dari Kakak Amalia. Kakak Amalia, selamat pagi Min, izin request Menjauh by Vanessa Z. Ya, terima kasih. Sayangnya belum bisa diputerin Vanessa Z-nya. Kak Amalia, nanti bisa request lagi aja di jamnya yang search ya, jam 11 sampai jam 1 siang. Oke, yang search ya, sembari menunggu vote dari kamu yang belum vote ya, sekali lagi, kamu timnya The Weeknd After Hours atau Kanye West Runaway? Langsung tentuin vote kamu di WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu bisa vote juga melalui DM Instagram yang search di @djfmsurabaya. Oke, okay? Ya, jangan kemana-mana, tetap di Neighbor Point at DJFM, The Ultimate Yell Search Radio.

You're listening to 94.8 DJFM The Ultimate Youngsters Radio. Tentunya masih barengan sama Alvin di detik-detik terakhir The Morning Crew Youngsters ya. Dan buat kamu yang belum vote di back to back song pagi hari ini, ini kesempatan terakhir kamu untuk vote Youngsters. Kita lagi battlein dua musisi ya. Karena vote yang sudah masuk itu seri Youngsters pagi hari ini. Yaitu udah ada dua orang yang sudah vote di WhatsApp ya. Satunya di Weeknd, satunya Kanye West ya. Jadi Alvin masih butuh suara dari kamu. Kira-kira pemenangnya siapa ini ya? Alvin spell lagi. Yang pertama ada di Weeknd, After Hour.

0: Nah, jadi kamu tim siapa ya, Sirs? Kamu tim The Weeknd dengan lagunya After Hours, atau kamu timnya Kanye West dengan judul Run Away ya? Karena Alvin masih butuh suara dari kamu, kira-kira pemenangnya siapa? Untuk vote yang sudah masuk yang seri tadi ya, itu satu suara dari Kak Reno yang search, yang sudah vote Kanye West ya. Kak Reno satu suara Kanye West. Lalu ada dari Kak Ferdi ya, The Weeknd aja Vin, kata Kak Ferdi ya. Berarti satu sama seri itu ya. Dan yang sudah masuk vote tambahan ada dari Kak Intan ya. Kak Intan vote-nya The Weeknd. Oke. Lalu selanjutnya ada dari Kak Ayu juga. Kak Ayu vote The Weeknd. Siap ya. Berarti The Weeknd ada 1, 2, 3 suara. Sedangkan Kanye West cuma ada 1 suara dari Kak Reno. Berarti pemenang back to back song pagi hari ini dimenangkan oleh The Weeknd dengan lagunya berjudul After Hours. Dan satu lagu lagi yang bakal Alvin puterin ada The Hills ya. Nah, oke, thank you so much Kak Ayu, Kak Intan ya, atas vote tambahannya. Nah, sebelum lagunya aku puterin pemenangnya yang search ya, Alvin mau pamit undur diri dulu, bye bye. Aduh, tenggorokan Alvin udah gatel gitu ya. Jaga kesehatan ya Sers ya. Jangan sampai kamu ikutan batuk juga kayak Alvin, batuk ngoklok ya. Jaga kesehatan, jaga makan, yang belum makan, makan gitu kan. Minum air putih yang banyak. Dan besok kita bakal ketemu lagi di hari Jumat ya, di program dan jam yang sama, cuma di The Morning Crew. Jadi langsung saja kita sambut pemenang back to back song kita. Please welcome The Weeknd.
1: Back to back song pilihan yang terus.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Yeah.

Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngsters!

0: Joe Taslim dipastiin bakal gabung sebagai salah satu cast di film Extraction 3 bareng Chris Hemsworth, Idris Elba, dan juga Don Lee. Sekarang ini proses syutingnya masih berlangsung di Australia, Yasters. Sayangnya baru daftar pemain aja nih yang dirilis, Yasters. Detail lain kayak tanggal rilis dan sinopsis masih belum di-spill sama Netflix. Kita tunggu aja ya aksi Joe Taslim di Extraction 3. Jujur penasaran banget.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
3: DJ Highlight by DJ

0: Ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Wah, aduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya. Udah resmi atau belum? Dan lihat-lihat review orang yang udah pernah beli juga. Buat kamu yang pengen jualan, yang amanah dong. Boleh kok menguntungkan diri sendiri, tapi jangan sampai kamu menipu orang lain.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Ultimate Soundtrack. Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di Ultimate Soundtrack, kita bakal ngomongin film yang banyak bikin orang nangis di Netflix. Judulnya adalah Voicemails for Isabel. Ceritanya nih tentang Jill, seorang chef muda yang kehilangan adiknya, yakni Isabel. Karena masih gak rela, dia tetap suka nelpon nomor lama adiknya buat sekedar cerita. Padahal, tanpa dia sadar, nomor itu udah dipakai orang lain. Namanya Wes. Nah, dari situ ceritanya mulai jalan. Yang bikin film ini nempel banget di hati, salah satunya karena lagu Robin, Dancing on My Own.

Lagu ini sebenarnya udah lama banget dan udah sering banget dipakai di berbagai film atau series. Tapi di sini konteksnya beda. Kalau biasanya lagu ini identik sama vibes clubbing atau patah hati soal cinta, di film ini malah dipakai buat nunjukin sisi lain dari Isabel. Lagu ini berasa kayak sudut pandang Isabel yang cuma bisa liatin Jill dari kejauhan, gak bisa lagi ada di sisinya. Lagu ini muncul dua kali di sepanjang film dan dua-duanya ngena banget. Karena waktu liriknya ngomongin soal nari sendirian, di sini jadi lebih ke soal kehilangan, tentang Jill yang masih terus jalan meski tanpa Isabel di sampingnya.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
1: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkali dan natural. Cheers, better drinking water.

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. New

Masih ingat lagu Sinden Tosca, Kepompong? Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yoster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya, kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yosters, ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yosters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Nadine Amiza ngadain hearing session album Laika yang ditinggalkan di beberapa kota, mulai dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, dan Surabaya. Semuanya diadain di waktu yang sama ya Stars, yaitu 25 Agustus di jam 7:30 malam. Karena album ini masih dirilis 28 Agustus, jadi ada tuh beberapa peraturan buat yang dengerin duluan. Dua diantaranya, dari sekian banyak, setiap lagu itu cuma boleh direcord 15 detik aja. Dan nggak boleh di-upload di sosmed dulu ya, sampai albumnya officially dirilis. Nah, untuk pembelian tiketnya mulai dijual 19 Agustus 2026.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ayo rek, support musisi lokale Surabaya.
1: Setelah sebelumnya rilis single 5 hari, Branta comeback lewat EP Cerita Dua Kota yang dirilis di awal tahun 2025 ini ya, Stars. Di tengah kesibukannya berbisnis, ternyata Branta gak bisa loh jauh-jauh sama hobi nyanyinya dan nulis lagu nih ya, Stars. Makanya, setiap ada kesempatan, Branta mau mengabadikan setiap perasaan dan cerita lewat karya musiknya. Sesuai kayak judul EP terbarunya ini, Cerita Dua Kota, emang banyak terinspirasi dari kota Surabaya dan Jakarta yang emang berkesan buat Branta pribadi dan akhirnya jadi cerita untuk ketiga single di EP ini. Mulai dari Jeremy, Sepatu Roda, sampai Mati Rasa. Lagu-lagu yang ada di EP Cerita Dua Kota dari Branta jadi salah satu musisi lokal yang karyanya mau DJ FM kenalin ke kamu nih lewat DJ FM Support Musisi Lokal.
2: Memikirkanmu ada-ada saja ulahmu.

di tahun 2000-an rasanya masih banyak hewan kunang-kunang yang terbang dan memancarkan cahaya. Tapi kayaknya di tahun 2025 udah jarang banget ya kita lihat di sekitar rumah. Dan ternyata ini gak cuma terjadi di Surabaya atau Indonesia aja. Ini juga terjadi di seluruh dunia. Asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan penelitian dari ilmuwan asal Belgia, kalau emang iya, populasi kunang-kunang udah mau punah. Penyebabnya karena hilangnya habitat mereka. Penggunaan pestisida yang berlebihan, perubahan iklim, dan yang paling pengaruh besar karena adanya polusi cahaya. Dan kamu tahu gak sih youngsters, kalau kunang-kunang itu gak cuma hewan bercahaya aja, tapi juga jadi indikator kesehatan lingkungan loh.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir. New release.

0: Crew Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: 17 Agustus 1945. Proklamasi dibacakan di Jakarta, menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Sejarawan sekaligus anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, melihat proklamasi sebagai titik awal dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah juga tentang mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia yang adil dan makmur.
2: Kita belum mampu mengubah keadaan itu secara fundamental sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Kalau Bung Karno kan prinsipnya yaudah, kemerdekaan itu sebagai satu jembatan emas, instrumen untuk mencapai negara yang adil, makmur, sejahtera. Nah, kita udah ada di seberang jembatan nih sekarang, jembatan emas Bung Karno tuh, kemerdekaan. Nah, jadi kayak gimana? Negaranya, pemerintahnya yang mengelola negara ini harus mampu menghadirkan itu semua. Kalau ngomong soal adil itu kan parameternya dalam konteks relasi negara dengan rakyat. Lagi-lagi negara harus memberikan perlindungan, aparatus negaranya nggak boleh menindas, harus bekerja sesuai tupoksinya. Kemudian law enforcement-nya, kalau ada kasus-kasus hukum yang mendera orang kecil, ya juga harus berlaku setara dengan mereka yang mungkin juga di level elit. Jadi kata adil itu sendiri kan bagaimana menciptakan satu masyarakat yang egaliter, yang equal, yang punya hak dan kewajiban yang sama, nggak membeda-bedakan latar belakang kelas. Masih belum bisa tercapai dalam konteks demokrasi. Kita tidak bisa memperlakukan rakyat itu sebagai objek aja, cuman punya harga kalau mau pemilihan. Manifestasi wujud dari sikap melawan, karena selama ini mereka diperlakukan gak adil. Demokrasi kita memanjakan elit dengan segala macam fasilitasnya lah. Jadi orang berlomba-lomba pengen jadi elit. Jadi elit, biayanya jadi makin mahal kan? Datangnya 5 tahun, habis itu ditinggal.
1: Boni Triana juga menyoroti, usia 81 tahun Republik Indonesia juga terkait dengan bagaimana menjaga cita-cita kemerdekaan dengan sikap kritis dari masyarakat dan generasi muda terhadap pengelolaan negara.
2: Ya, anak muda sekarang harus tetap mengasah daya kritisnya. Karena di era sekarang kan kita nggak bisa memasrahkan agenda besar bangsa kita pada 1-2 orang atau 1-2 kelompok. Artinya memang ini butuh partisipasi lebih luas masyarakat, khususnya generasi muda untuk mengkritik, mengawasi. Jadi kalau kata saya sih, anak muda sekarang mungkin jauh lebih berani dan lebih berpengetahuan. Zaman sekarang kan mengakses dengan gadget jauh lebih mudah. Ya walaupun juga filternya harus dipertebal supaya bisa menyaring mana yang pengetahuan, mana yang pseudoscience, mana yang hoax, mana yang informasi faktual. Daya kritisisme itu mutlak dibutuhkan sama anak muda sekarang, karena itulah kontribusi mereka untuk mewujudkan janji kemerdekaan yang sudah disampaikan oleh para pendiri bangsa ini.
1: Proklamasi memang dibacakan 81 tahun lalu, tetapi maknanya tidak pernah berhenti pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan adalah perjalanan yang kita isi dengan tidak boleh melupakan sejarah sembari memastikan cita-cita para pendiri bangsa untuk Indonesia yang adil, sejahtera, terus berada di jalur yang benar.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio.

0: kamu udah ikutan tren baru di TikTok belum? Yang Dance Velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikut.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: MTV Video Music Awards VMA 2026 udah nge-announce nominasi-nominasi yang masuk dalam masing-masing kategori. Dari pengumuman ini, Elsters, Madonna memimpin perolehan nominasi di 11 kategori loh, terus diikuti sama Taylor Swift dengan 9 nominasi dan Ariana Grande serta Sabrina Carpenter dengan masing-masing 7 nominasi. Ajang MTV Video Music Award 2026 bakal digelar di Peacock Theater, Los Angeles yang disiarkan live tanggal 27 September di CBS, MTV, dan Paramount Plus jam 19.30 waktu New York City atau 16.30 waktu Los Angeles atau 28 September 2026 jam 6.30 waktu Indonesia Barat. Vote-nya sendiri udah dibuka ya, Stars, di vote.mtv.com sampai 25 September, kecuali untuk kategori Best New Artist ya, yang votingnya bakal dibuka sampai acara berlangsung. Kira-kira menurut prediksi kamu siapa ya musisi yang paling banyak bawa pulang piala MTV VMA 2026 ini?
0: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ FM.
3: Oh boy.

0: Ultimate Soundtrack. Ultimate
1: the most Ultimate iconic Ultimate music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas original soundtrack dari sequel satu film yang part satunya udah lama banget dirilisnya, yaitu The Devil's Wear Prada 2. Yuk bahas single Runway dari Lady Gaga dan Ducci. Fun fact, single yang dirilis 10 April 2026 ini ternyata juga ngelibatin Bruno Mars sebagai songwriternya. Dan single Runway ini ngegambarin perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, plus kekuatan untuk tampil apa adanya gak takut sama sorotan kamera. Tergambar banget lewat lirik Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Sashay, Dolce. Selain itu, juga dari liriknya, I can turn the dance floor into a runway. Salem, make room, my body is an entry. Ngegambarin gimana panggung atau lantai dansa bisa diubah jadi catwalk pribadi, yang mana itu jadi tempat seseorang nunjukin gaya, sikap, dan keberanian tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. I can turn a dance floor into a runway. Tell them make room, my body's an entry. I can turn a mad hoe into a fan. Cameras flashing, lights on, fuck it up. Click, click, click, click. Ultimate Soundtrack.

0: FM. Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel-apel.
2: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
2: Mau tijus lagi?
1: Mau.
2: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
5: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
7: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
7: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
7: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emangnya aman?
7: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
7: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
7: Yoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
9: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
10: New Willy.

0: your unlucky pick for this month.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini di The Ultimate Soundtrack, kita bakal bahas soundtrack dari film Moana live action.
3: Di jalurmu, kau di lautan, kau terbang ke pantai tersembunyi.
2: Ceritanya sama lah kayak versi animasinya. Bedanya ini versi orang asli aja yang bakal diperanin sama Catherine Lagaaya dan Dwayne The Rock Johnson. Nah, yang bikin ini spesial, Disney lagi-lagi ngerilis theme song versi lokal. Judul aslinya kan Along The Way. Versi Indonesianya jadi Sepanjang Jalan ya, Stars. Yang dibawain sama Lyodra, Amora Lemos, dan Silent Open Up. Fun fact, kolaborasi ketiga musisi tanah air ini terpilih buat jadi end credits yang mengakhiri cerita film Moana di bioskop. Kalau kamu perhatiin liriknya, ini tuh ngomongin soal keberanian buat ninggalin zona nyaman demi ngejar apa yang benar-benar kita mau. Walaupun jalan ke depannya gak jelas. Tergambar lewat liriknya, carilah horizonmu, ketenangan di segara biru, lawan waktu cari pulaumu, ikuti jalanmu tanpa ragu.

0: Vokal Yodra sama Amora di lagu ini juga kerasa beda, lebih upbeat, lebih energik dibanding Jauh di Sana yang Yodra bawain di Moana 2 dulu, yang lebih ke ballad gitu ya, ya Stars. Jadi emang sengaja dibikin ngebeat buat nunjukin sisi Moana yang lebih berani. Nah, yang paling unik ada bagian rap yang dibawain sama Silent Open Up yang masukin sentuhan lirik khas Indonesia Timur ke lagu ini. Jadi ada rasa yang Indonesia banget gitu di lagu ini.
1: Moana. Nona mo naik ke sana ka.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Update terbaru untuk konser Maroon 5 Live in Asia yang bakal digelar di Jakarta International Stadium 5 Februari 2027. Update terbaru ini mulai dari kategori, harga, sampai posisi duduk ya stars. Ada 9 kategori tiket yang ditawarin. Mulai dari harga yang paling murahnya yaitu Rp1.250.000 di kategori 7A dan B. Sampai yang paling mahal yaitu Rp4.900.000 di kategori Early Entry Package. Penjualan tiketnya sendiri dimulai tanggal 26 Agustus untuk artist presale dan general

9.4 di JFM The Ultimate Youngsters Radio. Halo Youngsters, selamat siang. Welcome back with Hans again di 9.4 di JFM Surabaya, di jam Youngsters khususnya ya, yang hari ini siap bakalan nemenin kamu dengan puterin lagu-lagu yang ada di playlistnya jam Youngsters, yang pastinya lagu-lagu yang cukup seru buat menemani istirahat kamu di siang hari ini. Dan juga bakal Hans kasih info-info terupdate seputar lagu dan lain-lainnya yang pastinya biar bikin kamu gak kudet-kudet amat lah ya. So ya, Youngsters, jangan kemana-mana sampai jam 1 siang nanti ya. Siapin posisi paling nyaman kamu buat always stay on DJ FM Surabaya with

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Yuk ngebahas salah satu original soundtrack film Indonesia Garapan Naya Anindita di The Ultimate Soundtrack. Kita bakal bahas salah satu lagu dari band indie rock Perunggu yang ikut jadi soundtrack film drama keluarga berjudul Tunggu Aku Sukses Nanti. Lagu berjudul Gemilang ini tuh dipakai di official trailer filmnya dan jadi gambaran perjalanan tokoh utama Arga yang diperanin sama Ardit Erwanda tentang perjuangannya memenuhi ekspektasi keluarga sekaligus mencari arti sukses versi dirinya sendiri.

Bahkan dari liriknya aja udah kerasa banget pesan yang dibawa sama film ini. Kayak part "karena ini yang ku mau, berkah kepala yang batu, semua yang ragukan atau tak percaya".

Lirik ini coba buat ngegambarin tekad Arga buat ngebuktiin dirinya. Fun fact-nya nih, Answers, ternyata ide buat masukin lagu Gemilang ini justru datang dari Ardit Erwanda sendiri. Sempet ada diskusi gitu, kira-kira satu scene cocoknya diisi lagu apa ya? Ardit nyeletuk, coba pakai perunggu, Gemilang aja kayaknya enak. Awalnya lagu itu cuma dipakai buat editor unlock sementara di proses editing. Tapi gak lama setelah itu, tim produksi malah ngerasa lagunya cocok banget sama alur ceritanya. Dan akhirnya Gemilang dari perunggu resmi dipilih jadi salah satu soundtrack film Tunggu Aku Sukses Nanti.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
9: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
8: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
9: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
8: Loh, kok gitu?
9: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
8: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
9: Secara rutin? Emangnya aman?
8: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
9: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
8: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
9: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
8: Yoga, beli sendiri dong.
9: Yah, sayang.
10: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Anchor One Radio FM Delta with Yangsus Radio. Halo Yangsus, selamat siang dan selamat datang di jamnya Yangsus siang hari ini ya. Masih bersama Hans yang menemani waktu istirahat kamu di siang hari ini dengan pastinya deretan-deretan lagu terbaik pilihan kamu Yangsus, dan tentunya info-info seru yang lagi hangat dibahas di hari ini atau di minggu ini. Jadi buat kamu yang mungkin lagi kerja, lagi kuliah, atau mungkin lagi di jalan dan lagi menikmati waktu makan siangnya, jangan lupa istirahat sejenak ya. Isi energi dulu, ngopi dulu, dan menikmati siang hari ini dengan santai, yang pastinya dengan dengerin playlist dari jamnya yang sosial hari ini. Selama 2 jam ke depan bakal ada playlist seru yang siap menemani aktivitas kamu ya yang sos. Jadi gak usah kemana-mana, cukup duduk nyaman, naikkan volumenya, dan biarkan musik jadi teman siangmu hari ini. Stay tune terus di DJ FM Surabaya, karena habis ini kita lanjut dengan lagu-lagu favorit pilihan kamu dan juga info-info terupdate yang sayang banget kamu lewatkan. Check it out.

0: by DJ FM.
1: Lewat akun Instagramnya Bunga Citra Lestari atau BCL ngasih bocoran nih yang stars kalau dia bakal ngerilis single baru yang kolaborasi sama Josh Flow, jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Single berjudul Terpesona ini rencananya bakal dirilis 21 Agustus 2026.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie. Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film pendek Jejak Rasa Yogyakarta yang dibintangi langsung sama Maudy Ayunda.
2: Pulang ke kotamu, ada setangkup haru dalam rindu.
1: Film ini jadi salah satu karya Indonesia yang ditampilkan di Expo 2025 Osaka Kansai Jepang Youngsters. Fun fact-nya, lagu Yogyakarta sebenarnya adalah lagu legendaris yang dulu dipopulerkan Club Project. Tapi di film ini, lagunya diaransemen ulang dengan nuansa yang lebih lembut dan personal. Pas banget sama perjalanan Maudy di film yang menyusuri kota Yogyakarta lewat rasa, kenangan, dan budaya. Jadi buat kamu yang lagi pengen dengerin lagu dengan vibes hangat, tenang, tapi tetap berasa dalam, Yogyakarta versi Maudy Ayunda ini wajib masuk playlist kamu.

Halo Youngsters, kembali lagi di Nen 4 Pedic di JFM Surabaya. Hope, tunggu dulu ya sebelum aku lanjut puterin lagu-lagu yang ada di playlist Jamia Sosial hari ini. Aku mau tanya sesuatu ke kamu nih. By the way, ada gak sih yang akhir-akhir ini timeline-nya tuh penuh sama salah satu film yang lagi booming banget ya, karena ada aktor yang you know, familiar banget, yang pasti kamu kenal dan tahu siapa gitu ya. Yap, kali ini kita bakal bahas soal film yang serius ya. Kita tahan dulu lagunya. Jadi kamu duduk manis di sini dulu, kita bakal bahas satu film yang lagi viral, lagi FYP di mana-mana ya, yaitu film Preacher Season 4 yang serius ya, betul sekali. Karena pasti aku yakin banyak dari kamu yang udah seliweran ya, apalagi ada beberapa tokoh yang mungkin kamu kenal dan kayak wah gila sih aktingnya. Siapa lagi kalau bukan Agnes Mo. Nah, Agnes Mo lagi jadi perbincangan nih yang serius ya, karena dia muncul di serial Preacher Season 4 ini sebagai Layla Hoff. Nah, di season terbaru sendiri mulai tayang 12 Agustus kemarin yang serius ya, dan menariknya nih Agnes gak sendirian yang serius. Siap kalau kamu udah lewat atau mungkin kalau kamu udah nonton ya, ada satu lagi penyanyi Indonesia yang ikut main nih, yaitu ada Anggun Sasmi yang berperan sebagai Amisa Hoff. Gila keren ya, dan yang bikin menariknya lagi nih yang serius, ini tuh kayak Agnes lagi comeback ke dunia acting setelah kurang lebih kalau gak salah 15 tahun dia gak aktif di layar lebar ya. Bahkan buat dapetin peran Layla ini, Agnes sempat menjalani proses blind audition dan screen test bareng Alan Rickman ya, pemeran dari Jack Reacher sendiri. Terus ternyata impact-nya tuh lumayan gila ya Youngsters ya. Setelah kemunculannya di Reacher, nama Agnes nih langsung naik Youngsters dan sempat masuk peringkat 6 IMDb Star Meter. Gila, gokil banget gak sih? Sebenarnya gak cuma itu aja, dia juga mencapai peringkat 3 di Allociné Prancis. Jadi bukan cuma penonton Indonesia yang notice doang nih, tapi penonton internasional juga mulai penasaran sama sosok di balik karakter Layla Hoff ini ya, serius. Dan kalau mungkin kamu bertanya-tanya, sebenarnya IMDb Star Meter itu sederhananya kayak barometer popularitas gitu loh, para pemain dan juga talent berdasarkan aktivitas serta perhatian pengguna IMDb. Jadi ketika nama Agnes tiba-tiba nongol nih di posisi 6 ya, nggak main-main juga gitu loh. Dilirik seluruh tokoh di internasional sana, gila keren gak sih? Saking banyaknya orang yang sekarang lagi ngomongin Agnes nih sebagai Layla Hoff, jangan-jangan ada juga yang malah lupa kalau sebelumnya nih Layla Hoff dia tuh Agnes Mo yang serius, alias penyanyi Indonesia. Nah, mungkin dari kamu sempat lupa kalau Agnes nih dia di penyanyi legend ya, divanya Indonesia yang serius. Jadi karya musiknya luar biasa, sampai sekarang dia comebacknya lewat acting debut dari film Preacher sendiri. Yang dulu kita dengerin lagunya, yang dulu nongol di TV, yang karir musik nya tuh udah sampai internasional, sekarang malah kita lihat dia lagi adu acting nih di serial Hollywood ya. Jadi buat kamu yang baru kenal Agnes gara-gara Richard ini, atau yang tiba-tiba jadi penasaran sama karya-karyanya di balik Agnes Mo ini ya, jangan sampai lupa ya yang serius ya, kalau Agnes Mo itu juga penyanyi ya. Biar gak lupa, sekalian aja deh kita flashback sedikit ya, aku puterin lagu dari Agnes Mo kali ya, mungkin lagu-lagu yang terbaru atau mungkin lagu yang sempat bikin flashback menemani masa-masa semuda kamu nih, boleh banget ya. Ada satu lagu nih yang siap menemani siang kamu dari Agnes Mo ya. Sekalian kita flashback di tahun-tahun dimana dia berkarir sebagai industri musik atau sebagai penyanyi di Indonesia. Ada satu lagu yaitu judulnya Karma, spesial buat kamu di siang hari ini, only on DJ FM.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

kembali lagi bersama Hanzi 94.8 di JFM Surabaya. By the way, aku kepo deh sama kamu nih, Hexas. Pernah gak sih kepikiran kayak tiap kali kita muterin lagu favorit kita gitu ya, ternyata ada orang di balik lagu itu yang juga punya hak dari karya yang kita dengerin. Nah, ini lagi rame banget nih dibahas ya, yang dimana WAMI atau Wahana Musik Indonesia baru aja menyalurkan royalti musik sebesar 45 miliar untuk periode kedua tahun 2026 ini. Gokil, 45 miliar duitnya seberapa ya itu kalau dibayangkan? Aduh, gak usah deh, gak bisa dibayangkan ini ya. By the way, royalti ini disalurkan ke lebih dari 7.000 pencipta lagu dan penerbit musik yang sos. Dan yang menariknya lagi nih, ada beberapa nama musisi yang masuk dalam daftar penerima royalti terbesar. Tebak siapa coba yang paling terbesar menerima royalti tersebut? Dari uang 45 miliar itu, siapa coba tebak yang sos yang paling banyak siapa? Hayo, siapa? Gak denger aku? Ada satu yang pasti kamu sering banget masukin dia di playlist kamu ya. Yap, siapa lagi kalau bukan Hindia alias Daniel Baskara Putra. Selain Hindia, sebenarnya ada juga dari Eros Chandra, dari Sela on Seven, Robby Satria dari Geisha, ada Pasma Rizal, sampai Ade Nurulianto dari Govinda. Tapi jangan salah paham dulu nih ya, yang serius, ini bukan berarti mereka semua ini dapat nominal yang sama. Nah, karena jumlah royalti itu bisa beda-beda karena dipengaruhi sama beberapa hal. Yang pertama itu kayak sering lagunya digunakan atau diputer gitu ya. Sering juga jenis penggunaannya kayak gimana, atau mungkin data pemakaiannya yang tercatat tuh kayak gimana, sampai pembagian hak dari karya tersebut ya. Jadi makin banyak karya digunakan ya, potensi royaltinya juga bisa berbeda gitu loh. Dan WAMI sendiri sudah mulai melakukan distribusi sebenarnya periode kedua ini sejak 29 Juli 2026. Sejak 2025 juga sebenarnya ya, distribusi royalti WAMI ini dilakukan 3 kali dalam setahun, yaitu sekitar bulan Maret, Juli, dan juga November yang terus. Ya, jadi sebenarnya ada hal kecil yang kadang kita lupa gitu ya, sebagai pendengar, penikmat lagu dari musisi-musisi Indonesia gitu ya. Kita mungkin cuma mikir kayak, wah lagunya enak nih, masukin ke playlist lah gitu, putar lagi terus ya, kayak gitu ya. Bayangan kita tuh sebagai penikmat ya udah cuma berputar di situ doang gitu lah. Kayak iya lagi, kita yang happy gini karena lagunya nemenin aktivitas atau mungkin nemenin masa-masa happy kamu gitu ya, sama seseorang, someone gitu ya. Sementara di baliknya tuh ada karya yang memang punya nilai ekonomi buat penciptanya gitu. Makanya kalau kamu suka sama satu lagu, gak ada salahnya yang ses juga didengerin lewat platform resmi, dan tentunya support karya mereka juga ya. Karena buat musisi, sebuah lagu itu bukan cuma audio yang kita play dan dengerin setiap hari, tapi ya hasil kerja, waktu, ide, dan tentunya punya hak ekonomi gitu. Dan ngomongin lagu yang lagi sering kamu puter nih, ada satu lagu yang kayaknya bakal cocok buat nemenin kamu di siang hari nih ya. Siapa lagi kalau bukan lagu dari Hindia. Ada cincin spesial buat kamu di siang hari ini, only on DJ FM Surabaya.

0: udah 8 tahun. Dia yang bantu aku dari dulu tuh, atau kalau misalnya gak ada uang buat beli jajan, dia yang beliin. Kayak bilang, apa-apa Nef, tak beliin aja, gak usah diganti. Terus selama dari SD sampai SMP tuh dia selalu bantu.
1: Okay.
0: Terus dia tuh suka dari Aniza, itu suka sama semua lagu Nadine Amiza sampai hafal. Terus aku pernah janji tuh di dalam hati kayak, Vivi harus aku ajak lihat Nadine Amiza sebagai tanda terima kasih. Dia juga udah bantu aku gitu.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, How's Your Day Yasters jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, How's Your Day Yasters di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Setelah SMA Negeri 15 yang bawa pulang penghargaan untuk paduan suara, sekarang kabar bahagia lainnya datang dari One Voice Pensabaya, yaitu paduan suara SMP Negeri 1 Surabaya. Di mana mereka bawa pulang 4 penghargaan di ajang Third Thailand International Choral Festival 2026 di Bangkok, Thailand. Penghargaan yang mereka dapat ini ada Outstanding Conducting Special Jurist Award, Excellent Programming Special Jurist Award, First Winner Children's Choir kategori, dan first winner pop and jazz kategori. Congratulations untuk One Voice Pensabaya. Semoga bisa terus menginspirasi dan berprestasi.
0: DJ Highlight by DJ FM.

di 94.3 DJ FM Surabaya. By the way, Yelsers, buat kamu yang mungkin sekarang lagi struggle, lagi cari kerja gitu ya, coba deh cek lagi lowongan yang kamu lamar gitu ya, karena ada beberapa yang lumayan menarik nih dari Kementerian Ketenagakerjaan ya. Jadi syarat kayak good looking sama batas usia tertentu atau tinggi badan dan status pernikahan sampai warna kulit itu masuk dalam hal-hal yang gak boleh dijadikan persyaratan diskriminatif dalam proses rekrutmen. Aturan yang sendiri sebenarnya udah ditetapkan lewat surat edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor 6/6/HK04/5/2025. Dan ini tuh sebenarnya relate banget gak sih sama hal-hal yang sedang kita alami sekarang gitu. Karena kita pasti pernah lihat lowongan yang tulisannya kurang lebih dicari perempuan atau dicari laki-laki usia maksimal 25 tahun yang good looking, berpenampilan menarik, tinggi badan sekian, kayak gitu-gitu. Sebenarnya kita gak bisa menyalahkan kayak itu, karena mungkin perusahaan lagi mencari yang emang dibutuhkan dengan syarat tertentu kayak gitu. Tapi sebenarnya juga jadi catatan atau mungkin jadi pukulan keras buat kita yang gak sesuai gitu loh. Terus kita yang baca cuma bisa mikir, lah ini mau cari karyawan atau mau casting FTV nih? Apalagi kalau posisi yang dicari sebenarnya lebih membutuhkan kemampuan komunikasi, administrasi, sales, atau mungkin skill tertentu. Tapi yang ditonjolkan malah umur sama penampilan. Nah, pemerintah sendiri sekarang mendorong proses rekrutmen supaya lebih adil, objektif, dan juga fokus ke kompetensi. Tapi ada satu catatan soal usia ya, karena batas usia ini gak serta-merta haram di semua pekerjaan. Yang terus, batas usia ini masih bisa digunakan kalau memang ada alasan yang berkaitan dengan karakteristik pekerjaannya dan juga sesuai aturan yang sudah berlaku di perusahaan itu ya. Masalahnya, walaupun aturan ini sudah ada nih sejak 2025, tapi praktik yang seperti ini ternyata masih bisa ditemukan gitu loh di luar sana ini, di beberapa pekerjaan sih sebenarnya. Bahkan sampai sekarang masih ada lowongan yang mencantumkan good looking dan batas usia tertentu. Makanya Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee juga meminta masyarakat untuk melaporkan perusahaan yang masih mencantumkan persyaratan diskriminatif seperti itu. Karena ya kalau memang skillnya bisa diukur dari kemampuan, pengalaman, dan kompetensi, kenapa harus kalah gara-gara umur atau dianggap kurang good looking gitu. Toh dunia kerja juga yang dicari harusnya bukan cuma good looking doang gitu, tapi juga good working. Ini yang paling penting ya, good working. Nah buat kamu yang lagi hunting kerja, semoga semakin banyak ya perusahaan yang buka kesempatan berdasarkan skill dan juga kemampuan, bukan sekedar penampilan atau angka umur di KTP kamu ya. Dan buat kamu yang sekarang lagi buka-buka job portal sambil rebahan, pokoknya semangat deh ya, scroll lowongan boleh, insecure jangan. Karena cari kerja aja udah bikin stres, jadi jangan ditambah mikirin apa aku kurang ganteng ya, apa aku jelek ya. Jangan ya, Sirs. Karena aku percaya kalau makhluk ciptaan Tuhan tuh semuanya bagus, baik, sempurna ya. Jadi

0: dari Wings Food. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yang Youngsters Radio.

Buat kamu yang suka lagu-lagu Indonesia yang punya rasa klasik, nah ini ada kabar menarik nih dari lagu Gemintang, lagu yang pertama kali dipopulerkan sama Andin di tahun 2005 ya. Sekarang hadir lagi yang serius dengan warna yang lebih fresh lewat kolaborasi dari Siska Saras dan juga Toh Pati. Yang menarik kali ini ya, serius bukan cuma remake biasa ternyata. Toh Pati yang merupakan pencipta sekaligus gitarisnya, ternyata dia ikut menggarap ulang aransemen lagunya bareng Siska ya. Kalau versi Andin yang dulu kan lebih terasa syahdu dan mendayu-dayu gitu ya, tapi versi Siska dan Toh Pati ini sekarang dibuat lebih kayak upbeat, playful dengan sentuhannya jazz dan bossa nova gitulah ya. Jadi tetap ada rasa Gemintangnya, tapi dibikin lebih ringan dan juga fresh buat didengerin di zaman sekarang gitu ya. Dan ternyata kolaborasi ini juga punya cerita personal buat Siska sendiri, yang dimana dia memang sudah lama suka banget sama lagu Gemintang ya, terutama karena liriknya yang menurut Siska sendiri itu puitis banget gitu ya, Sus. Bahkan bisa kerja bareng Toh Pati sendiri, termasuk salah satu wishlistnya juga. Ya, kita anggap ini sebagai impiannya dari Siska gitu ya. Sementara buat Toh Pati sendiri, alasan memilih Siska juga karena karakter vokalnya yang dimana dia anggap cocok banget nih sama lagu ini. Kayak masuk aja gitu loh. Proses rekamannya pun juga berjalan cepat dan juga mulus gitu. Jadi menarik nih, lagu yang lahir 21 tahun yang lalu, yang sekarang dikasih napas baru dan dibawa ke telinga generasi yang mungkin dulu belum lahir atau minimal masih sibuk belajar jalan gitu ya. Dan buat kamu yang penasaran gimana Gemintang versi Siska Saras dan Toh Pati, kayaknya sekarang aja langsung kita dengerin bareng-bareng only on DJ FM Surabaya. Spesial buat kamu nih, daripada penasaran doang kan, langsung aja ini dia Gemintang.

0: Udah cek yang baru dari Instagram? Wordmark di aplikasinya berubah loh yang stars sejak 13 Agustus kemarin. Ini perubahan besar pertama sejak 2016. Sekarang fontnya lebih tebel dan rapet gitu yang stars dari yang sebelumnya kayak tulisan Latin. Selain itu, Instagram juga ngerilis tipografi Instagram Pen dan Instagram Mono. Kalau di akun kamu masih belum ada, gak apa-apa yang stars. Karena tampilan baru ini bakal muncul bertahap sepanjang 2020. 26 ini.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, sumpah lucu parah. Kok bisa sih ekspresinya pas gini?
1: Mulai kan guyang, guyu, ketawa, ketiwi gak jelas. Kenapa sih kamu ini?
0: Aku habis bikin stiker WA nih, mukanya si Dibi. Kok bisa sih pas gini ekspresinya? Aduh, parah.
1: Ini mau kamu jadiin stiker? Terus kamu mau kirim ke orang-orang gitu?
0: Iyalah.
1: gak bahaya apa, Ra?
0: Bahaya? Bahaya kenapa?
2: Ngomongin aku nih, bahaya tuh, bahaya banget. Apalagi kalau sampai wajah orang yang dipakai stiker itu nggak terima nih yang search. Karena nih ya, pakai wajah orang lain tanpa izin buat dijadiin stiker WhatsApp itu, sama aja kita ngelanggar privasi seseorang. Mulai sekarang, kudu hati-hati ya. Karena kalau pas kita kena batunya, bisa aja kita terancam pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Serem kan?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
4: The most iconic music from your favorite movie.
5: Youngsters, yuk bahas original soundtrack dari lagu yang ditulis sama Sal Priadi untuk film Monster Pabrik Rambut berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Dari judul filmnya horor banget ya, tapi emang iya Youngsters. Film yang diperanin sama Rachel Amanda, Iqbal Ramadan, Lutesha, Didik Nini Towok, dan juga Sal Priadi ini ceritain tentang sebuah misteri di pabrik rambut gitu. Dan ambience lagunya juga kebawa deh, sound so creepy. Tapi selain hal-hal menakutkan tentang sosok yang ada di pabrik rambut, ketakutan yang lebih di-highlight di lagu Kepala Pundak Kerja Lagi ini adalah soal suara kebebasan yang dibungkam. Gak heran kalau kata bebas itu banyak banget di lagu ini dan diulang-ulang.

hal mengerikan lain yang juga jadi center point di single yang dirilis tanggal 29 April 2026 ini adalah kritik tajam soal sistem kerja dan kekuasaan yang menuntut pekerja tuh buat patuh. Padahal, janji juga belum tentu ditepatin. Tergambar banget dari lirik paling depan.

0: lenyap tak berbekas nanti. Atau mau menurut tuh cari
1: 94.8 JFM Young Youngsters Radio.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Mas Wahyu, gak kerasa ya kebersamaan kita di jam yang sesiang hari ini sudah sampai di penghujung acara. Sedih. Terima kasih buat kamu yang sudah nemenin Has dengan stay dengerin di JFM siang hari ini di tengah kesibukan kerja, kuliah, aktivitas, atau bahkan yang lagi santai menikmati waktu istirahatnya. Semoga lagu-lagu yang sudah diputerin hari ini bisa jadi teman yang pas buat menemani siangmu ya, bikin mood kamu lebih baik dan juga bikin aktivitas terasa lebih ringan dan enjoy. Jangan lupa ya, setelah istirahat ini lanjut lagi aktivitasnya dengan semangat pastinya ya. Yang masih kerja semoga makin produktif, yang masih kuliah atau sekolah semoga hari-harinya lancar, dan juga yang lagi menikmati waktu santainya semoga makin menikmati hari ini ya. Dan by the way, pesanku tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan yang teratur, minum air putih yang cukup, dan istirahat kalau badan udah kasih kode buat rehat ya, jangan dipaksa. Ngejar apa sih sebenarnya? Pokoknya jangan dipaksa ya, sesapapun kondisi kamu tetap istirahat kalau kamu lagi capek atau lagi gak enak badan ya, karena di tengah kondisi seperti ini ya kita harus benar-benar memperhatikan diri sendiri dulu. Oke, dan pastinya thank you buat kamu yang terus yang sudah memilih jamnya yang sos yang hari ini sebagai teman siang kamu ya. Dan FYI buat kamu yang masih pengen tergabung dan update, jangan lupa nanti sore ada DJ Kiki yang bakal nemenin kamu di Sunset Vibe dari jam 3 sampai jam 6 sore dengan lagu barat-barat favorit kamu ya, dimana cocok banget nih didengerin ya ketika closingan kerjaan, pulang kerja, atau mungkin menikmati senja sudut kota kali ya. Pokoknya jangan lupa stay tune terus dengan dengerin DJ FM Surabaya. Kamu bisa dengerin lewat radio digital juga ya, di On Ears yang bisa kamu download di App Store dan juga Play Store, atau lewat website juga boleh banget di @DJFM Surabaya. Yang pasti pokoknya jangan lupa follow Instagram kita @DJFM Surabaya untuk info-info terupdate-nya, karena berita apapun selalu masuk di DJFM dan disampaikan ke kamu juga ya, sirs. Oke, itu dia keseruan kita hari ini. Hans pamit undur diri, selamat melanjutkan aktivitas, dan sampai jumpa di jamnya yang ses berikutnya. Stay happy, stay positive, and enjoy your day.

0: Sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel Is Having a Boyfriend Embarrassing Now? Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari... 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain. Alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama, terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri, pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed atau protect your relationship sampai nyebar undangan.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai Youngsters, aku Fanya dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Kai yang judulnya Adult Sim. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Adult Swim.
1: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
2: Nomor apa sih?
1: Nomor WA.
2: Keras kamu ya?
1: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
2: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
3: DJ, puterin dong.
4: Aku Wican dari UNESA. Mau dong diputerin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagunya dari Rizwan Fadila yang judulnya Tak Satu Cerita. Puterin ya di JFM, makasih.
3: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma Salsabil
0: atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: Galantis.
0: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. DJ, puterin dong.
6: Hai, nama aku Vinza, aku dari Surabaya. DJ, puterin dong lagu yang sering aku dengar, yaitu dari Silaon Seven, judulnya Bila Kau Tak Di Sampingku. Puterin ya, DJ FM, thank you.
0: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
0: New Willy. On DJI.

0: Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, nama aku Salsabila Salva Agusta dari kota Surabaya. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Kids Eye, yang judulnya Touch. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. By DJ FM.
1: Bakal ada pernak-pernik layangan raksasa di langit Surabaya nih youngsters di akhir Agustus ini. Karena Surabaya Kite Festival 2026 bakal diadain lagi. Dan itu ngebuat langit Surabaya bakal diwarnai layangan 2D dan 3D yang cantik-cantik. Event yang diadain tanggal 29-30 Agustus di Pakuwon City ini bakal ngehadirin berbagai aktivitas seru kayak exhibition dan workshop layangan, hiburan musik, sampai tenan F&B. Datang ke Surabaya Kite Festival 2026, auto throwback ke childhood memories gak sih?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Jihan dari Surabaya. Request lagu I Think I Like You Better When You're Gone by Rini Rap.
1: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Wih, kebayaan banget nih ke kantornya, Ren.
1: Iya dong, bangga berkain dan berkebaya lah.
0: Iya, kayak mbak-mbak. Look too old alias kuno alias ketinggalan zaman, nggak modis.
1: Enak aja, nggak selalu berkebaya dan berkain itu kuno ya.
2: Ih, masih aja mikir kebaya tuh kuno. Emang kebaya itu pakaian tradisional dan warisan dari leluhur kita ya, Sters. Tapi gak ada salahnya loh berkebaya untuk dipakai sehari-hari. Dengan catatan, kamu bisa memadupadankan biar kelihatan lebih modern. Tapi jangan sampai ngelupain esensi dari kebaya itu sendiri. Dan sekarang banyak kok yang bangga berkebaya dan berkain. Biar jadi Indonesia banget. Kayak Dian Sastro, Nadine Amiza, Maudy Ayunda, dan kamu juga. Cantik kok kalau pakai kebaya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
4: DJ, puterin dong.
5: Hai, aku Dini dari Ilmu Komunikasi Untak. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Keisha Lefronka, Bahagia Tanpaku.
2: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong. DJ, puterin dong lagunya Mahal Ini, judulnya Untuk Yang Bersamanya. Dari aku Ani, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really

0: Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja yang stars. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.
1: Puterin dong.
2: Hai, aku Teor V dari sekolah Sinjong School. DJ, puterin dong lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu Loser by Kendrick Lamar feat. Makasih ya DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Mau dengerin DJ FM 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun? Streaming aja di www.djfm.co.id.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo DJ, puterin dong lagunya Wijaya 80 feat. Sal Priati yang judulnya Bulan Bintang Garis Menyilang. Dari aku, Nopal, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Kabar baik buat kamu nih youngsters, di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur bakal ngebebasin pajak daerah selama sebulan, start dari tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Pemutihan pajak ini sebagai kado hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini meliputi denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Kamu tinggal manfaatin momen ini aja ya youngsters, langsung ke kantor Samsat atau lewat digital tahu juga bisa.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Jenny dari Untak. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku di Korea Fit Danila yang judulnya Flamboyanku. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, young stars? Dia sebelumnya itu udah pernah di Kring How's Your Day, Ya Stars. Dan dia cerita kalau dia tuh lagi stuck sama hubungannya, tapi hubungan yang memang gak ada kejelasan gitu. Ternyata dia berhasil lolos dari itu. Terus kelanjutannya kayak gimana?
3: Halo Kak Des, aku mau cerita yang bikin happy bukan galau, biar awal November ini disambut yang bahagia. Status itu sekarang udah kandas.
2: Oh wow.
3: Dia memilih orang lain. Tapi tenang, untuk November ini aku disambut dengan yang bahagia.
2: Alhamdulillah.
3: Aku mendapatkan pengganti yang lebih baik.
2: Wow.
3: Yang perhatian.
2: Yes.
3: Dan yang pasti dianya juga sayang.
2: Alhamdulillah.
3: Orangnya sih asalnya jauh, tapi dianya tinggal di Surabaya.
2: Oke. Sini-sini cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, How's Your Day, Ya Stars, jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, How's Your Day, Ya Stars, di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore. DJ, puterin dong.
4: Aku Aurelia Amanda Putri dari Untak. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih youngster, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul?
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Medi dari WM. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Katy Perry Woman's World. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: by DJ FM.
1: Sehabis film berjudul Pangku, Reza Rahadian kayaknya bakal siap buat jadi sutradara film panjang keduanya ya Stars. Lewat official account rumah produksinya @gambargerakfilm resmi ngumumin kalau bakal ada film berjudul Kasparina yang juga masih disutradarai sama Reza Rahadian nih ya Stars. Nah, naskah filmnya bakal ditulis sama Kamila Andini. Film Kasparina ini sendiri bakal memulai perjalanannya di Asia Project Market 2026 dalam rangkaian Busan International Film Festival tanggal 10-13 Oktober 2026. Film Kasparina ini kayaknya bakal berat sedikit ya Stars, sekarang ngebahas soal politik. Terlebih bakal personal banget buat Reza Rahadian karena ini nyeritain kisah nyata neneknya sendiri, Francisca Kasparina, yang mengalami kesulitan untuk kembali ke Indonesia setelah datang ke Kongres Internasional Organization of Journalists di Chili tahun 1965. Sayangnya sampai sekarang nih ya belum di-spill siapa aja yang terlibat di film ini.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. DJ, puterin dong.

0: Room Radio Jatin. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: 17 Agustus 1945. Proklamasi dibacakan di Jakarta, menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Sejarawan sekaligus anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, melihat proklamasi sebagai titik awal dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah juga tentang mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia yang adil dan makmur.
2: Kita belum mampu mengubah keadaan itu secara fundamental sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Kalau Bung Karno kan prinsipnya yaudah, kemerdekaan itu sebagai satu jembatan emas, instrumen untuk mencapai negara yang adil, makmur, sejahtera. Nah, kita udah ada di seberang jembatan nih sekarang, jembatan emasnya Bung Karno tuh, kemerdekaan. Nah, jadi kayak gimana? Negaranya, pemerintahnya yang mengelola negara ini harus mampu menghadirkan itu semua. Kalau ngomong soal adil itu kan parameternya dalam konteks relasi negara dengan rakyat. Lagi-lagi negara harus memberikan perlindungan, aparatus negaranya nggak boleh menindas, harus bekerja sesuai tupoksinya. Kemudian law enforcement-nya, kalau ada kasus-kasus hukum yang mendera orang kecil, ya juga harus berlaku setara dengan mereka yang mungkin juga di level elit. Jadi kata adil itu sendiri kan bagaimana menciptakan satu masyarakat yang egaliter, yang equal, yang punya hak dan kewajiban yang sama, nggak membeda-bedakan latar belakang kelas. Masih belum bisa tercapai dalam konteks demokrasi. Kita tidak bisa memperlakukan rakyat itu sebagai objek aja, cuman punya harga kalau mau pemilihan. Manifestasi wujud dari sikap melawan, karena selama ini mereka diperlakukan gak adil. Demokrasi kita memanjakan elit dengan segala macam fasilitasnya lah. Sehingga orang berlomba-lomba pengen jadi elit. Jadi elit, biayanya jadi makin mahal kan. Datangnya 5 tahun, habis itu ditinggal.
1: Boni Triana juga menyoroti, usia 81 tahun Republik Indonesia juga terkait dengan bagaimana menjaga cita-cita kemerdekaan dengan sikap kritis dari masyarakat dan generasi muda terhadap pengelolaan negara.
2: Ya, anak muda sekarang harus tetap mengasah daya kritisnya. Karena di era sekarang kan kita nggak bisa memasrahkan agenda besar bangsa kita pada 1-2 orang atau 1-2 kelompok. Artinya memang ini butuh partisipasi lebih luas masyarakat, khususnya generasi muda untuk mengkritik, mengawasi. Jadi kalau kata saya sih, anak muda sekarang mungkin jauh lebih berani dan lebih berpengetahuan. Zaman sekarang kan mengakses dengan gadget jauh lebih mudah. Ya walaupun juga filternya harus dipertebal supaya bisa menyaring mana yang pengetahuan, mana yang pseudoscience, mana yang hoax, mana yang informasi faktual. Daya kritisisme itu mutlak dibutuhkan sama anak muda sekarang, karena itulah kontribusi mereka untuk mewujudkan janji kemerdekaan yang sudah disampaikan oleh para pendiri bangsa ini.
1: Proklamasi memang dibacakan 81 tahun lalu, tetapi maknanya tidak pernah berhenti pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan adalah perjalanan yang kita isi dengan tidak boleh melupakan sejarah sembari memastikan cita-cita para pendiri bangsa untuk Indonesia yang adil, sejahtera, terus berada di jalur yang benar.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio.

0: Puterin dong.
1: Hai, aku Yusti dari Jember. Mau dong muterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, yaitu ada Sasha BMF. Makasih ya DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Tahu nggak sih youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.
1: Puterin dong.
2: Hai DJ, puterin dong lagunya Sienna Spyro yang judulnya Die on this Hill dari gua Atalah yang lagi sedang banget dengerin lagu ini. So, puterin ya DJ FM. Terima kasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Ya, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Linkin Park cetak sejarah baru nih ya Stars, di mana band yang udah ngeluarin beberapa hits kayak In The End, Numb, dan juga Crawling ini resmi jadi band new metal pertama yang nerima Hollywood Walk of Fame Class of 2027. Penghargaan ini jadi salah satu apresiasi yang mereka tunggu-tunggu juga setelah perjalanan panjang karir mereka. Dengan diterimanya Hollywood Walk of Fame ini makin mempertegas ya kalau karya mereka dan Linkin Park sendiri as a band udah menginspirasi jutaan pendengar di dunia dari lintas generasi bahkan.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: puterin dong.
1: Halo, nama aku Raikwan. DJ minta puterin lagu dong yang sering banget aku repeat di playlist aku nih. Lagunya Bruno Mars yang Idol. Makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: your attention, please. Youngsters, this is a final call for Sunset Fight. Your favorite program will be airing soon. Please tune in immediately on 3, 2, 1.
1: Sunset Fight! The Infopreneur DJ FM, the ultimate youngsters radio. Youngsters, hello again. Ketemu lagi sama Kiki ya. Kali ini siap nemenin kamu pokoknya dari jam 3 sampai jam 6 sore. Dan pastinya nanti juga bakal ada pengumuman buat kamu yang udah ikutan jajanin versi online di Instagram @DJFMSurabaya. So, I think it's a sign for you untuk buruan gabungan sekarang juga ya. Stay tune dengerinnya di DJFM Surabaya dong.

Masih bareng sama Kiki and yet you're still listening to 94.8 DJFM The Ultimate Youngsters Radio. Kira-kira youngsters apa sih yang bahaya seperti kayak lagunya Charlie Puth yang barusan kamu dengerin ini? Di hari Kamis youngsters ya, kira-kira dengan udah berjalan kurang lebihnya ya setengah hari lebih sedikit, apa yang ternyata sudah jadi bahaya buat kamu? Bahaya mungkin buat kelanjutan hari kamu ya kan, yang tinggal beberapa jam ini. Atau bahaya buat moodnya kamu, buat pikirannya kamu jadi gak karu-karuan. Udah, limpahkan semuanya. Sambil pastinya kita seru-seruan yesters ya di Sunset Vibe sore hari ini. Tinggal langsung gabungan aja, chat ke nomor WhatsApp di 081-888-0948 ataupun lewat DM Instagram di @DJFMSurabaya. Sambil terus stay tune, bisa lewat radio konvensional 94,8 FM, bisa juga di www.djfm.co.id ataupun lewat aplikasi On Ears yang sudah available di App Store dan juga Play Store. Siapa tahu ya kan, kamu butuh temen yang siap sedia kapan aja, di mana aja, gak terganggu sama sinyalnya, sama towernya yang jauh dari keberadaan kamu sekarang ini, tetap aman aja. Tapi tahukah kamu, tadi aku tuh dengan sengaja yang starsia kasih lagu pembuka untuk Sunset Vibes, Coming From Madonna yang pertama banget tadi ya, dan dilanjut juga

sama Charlie Puth. Sebenarnya dua musisi ini itu punya satu kesamaan tau, youngsters. Apa tuh Ki? Yang satu cewek, yang satu cowok, yang satunya udah musisi legend, yang satunya tuh musisi pendatang baru meskipun bukan yang baru-baru amat. Kira-kira apa yang sama? Well, aku bisa bilang kalau mereka tuh at least sama-sama pernah kolaborasi barengan sama Sabrina Carpenter. Yang sore hari ini bakal jadi musisi yang kita listening partikan. Aku pilih lagu-lagu dari albumnya Short and Sweet Youngsters, bukan tanpa sebab pastinya. Karena Sabrina Carpenter tuh punya satu emoji identical, kayak emoji yang tiap kamu pikirin tuh selalu mengarah ke Mbak Sab ini ya, youngsters ya. Jadi terutama karena album yang Short and Sweet, Sabrina Carpenter tuh erat banget sama emoji kiss. Wah gitu. Selain ada Bad Cam, nanti kamu juga bisa ketemuan sama Juno yang somehow juga bikin Kiki paham gitu loh, youngsters. Kenapa kok akhirnya emoji kiss ini identik banget sama Sabrina Carpenter. Benar-benar lewat album Short and Sweet kita ditunjukin persona barunya seorang Sabrina, di mana ya emang flirty and somehow fun. Centilnya tuh dapet banget gitu ya. Selain daripada mungkin yang menggoda-goda gitu kan. Kayak lagu-lagunya juga, kalau tadi ada Bad Cam, ada Juno yang flirtiest abis. Nah, ini lebih ke lagu centil kali ya, ya stars ya, yang tetap girl boss tapi somehow juga sedikit sassy, sedikit nakal gitu. Good Graces.

Dan pastinya tidak boleh ketinggalan menurut aku ya, karena ini jadi salah satu lagu yang cukup ikonik di album Short and Sweet, mengingat historinya yang stars pas awal-awal muncul album ini. Sabrina Carpenter tuh ada berita-berita dating Barry Coogan. Nah, ini adalah lagu yang bahkan di music videonya aja starring si Barry Coogan itu sendiri. Siap-siap youngsters, karena kamu juga bisa pilih

Kira-kira mana yang cocok sama mood kamu hari ini? Yang ada sedikit lucu-lucu, centil-centilnya gimana gitu ya, sers ya. Karena pertanyaan selanjutnya, aku penasaran gitu ya, stars. Kira-kira apakah kamu pribadi, kamu sendiri itu punya emoji favoritnya kamu? Apakah kira-kira kamu tuh punya emoji yang sering banget kamu pakai sampai orang lain ketika chatan sama kamu tuh udah kayak template aja, ah pasti abis ini dia ngeluarin emoji yang satu ini. Kasih tahu dong yang sters dong, kira-kira emoji apa tuh ya, sambil kita sharing dan aku tungguin pilihan kamu mendarat. Bisa lewat Instagram story, ceki-ceki sekarang juga, atau bisa lewat WhatsApp di JFM Surabaya juga dong pastinya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Gak usah bingung, gue dengerin di JFM pas lagi di luar kota.
3: Download aja aplikasi On Air.

biasa emang ya Hengstar sih ya dengan cuacanya. Kalau daerah tempat Kiki sekarang sih ya di Jalan Citandu itu emang ya ada panas-panasnya. Or should I say panasnya panas banget ya Stars, gak tahu kenapa gitu ya. Jadi aku harus sepakat sama kayak Mas Ferdi tadi yang bilang sore rasa siang Kiki, saking panasnya tuh silau. Tapi semoga silaunya tuh in a good way gitu ya, seperti masa depan youngsters semua. Asik. Bisa aja ya Mas Ferdi. Atau should I say panasnya sepanas kabar-kabar atau berita-berita dari si Ardito Pramono nih ya Stars ya. Ya kebetulan lagunya sore hari ini juga baru saja ku mainkan. Nah, tapi bukan cuma Ardito Pramono ya Stars ya yang mungkin mau sedikit sambet soal permainanmu. Aku sih lebih ke mau mengikuti permainanmu kira-kira apa sih. Itu dia ya. Kalau Ardito Pramono mungkin boleh panas sama kasusnya tentang permasalahan hak cipta itu. Aku boleh panas juga, tapi panas membara semangat gitu ya, untuk stay tune sama kamu sampai jam 6 sore ya Stars. Apalagi Kiki juga udah siapin tipis-tipis lah ya lagu-lagu di Sunset Playlist Special Just For You di hari Kamis yang semoga manis ini. Jadi kata aku, yuk sini ikutan drop juga lagu-lagu yang jadi andalannya kamu. Kalau versinya Mas Ferdi sih jujur katanya either Ariana Grande yang Problem atau juga lagunya Galantis yang Emoji. Karena tadi Kiki sempet senggol-senggol gitu ya, Emoji andalan versinya kamu tuh apa ya Stars. Jadi nyocok no aja sama yang mana yang paling pas untuk hari ini. So aku siapkan dulu ya buat kamu Mas Ferdi, sambil menyapa juga Mas Bimo sore hari ini yang mau pamer. Katanya di daerahnya Mas Bimo di Pandaan sekarang tuh lagi mendung. Kok bisa ya? Kamu tuh beda dunia apa gimana sih? Aku jujur ketika dipapin ada banget irinya gitu loh. Karena dari tadi aku sambat sumu terus gitu kan. Tapi ya udah disyukuri saja ya Stars ya, apapun itu situasi kondisi atau bahkan cuaca di luar. Sambil ada juga Kakak Zulham, gimana kabarnya? Sehat-sehat kali ya. Satu kata yang paling pas gitu rasanya diucapkan ketika kita udah lama tidak bersua nih. Rasanya kayak udah long time ago aja terakhir kali aku chatan sama Kakak Zulham ini. Tapi katanya sehat-sehat juga dan didoakan yang terbaik buat Kiki dalam kondisi yang prima, kaya raya. Amin. Ini aminnya, amin paling serius. Terima kasih ya Kakak Zulham ya. Semoga Kakak Zulham juga aman sentosa lah dengan segala kesibukannya, segala huru-haranya setiap harinya, asalkan ditemani sama DJ FM Surabaya harusnya aman terus. Harusnya happy terus. Ada juga Kakak Fabian yang barusan gabungan lewat WhatsApp. Hai, mau ini rekomendasiin lagu setelah udah mandi sore katanya Kakak Fabian. Waduh, seger banget ya kayaknya ya. Karena di luar lagi panas-panasnya, denger orang habis mandi tuh kayak bawaannya keikut seger gitu. Ngebayangin suara air biar-biur gitu aku. Apa kira-kira rekomendasi lagunya untuk Kakak Fabian? Apakah kamu masih mikir-mikir dulu? Masih cari-cari dulu? Ya nanti berkabar lagi aja. Karena nomor WhatsApp-nya tetap ya masih di 081-888-0948. Pokoknya kamu tinggal drop aja kira-kira nama musisinya siapa dan judul lagunya juga apa. Tapi ngomong-ngomong soal Mas Bimo yang tadi lagi ada di daerah yang rada mendung-mendung gimana gitu, ditambah juga di iming-iming sama Kakak Fabian habis mandi sore gitu ya yang sama, aku ngerasa kayak butuh disegarkan gitu. Butuh dibikin melek lagi gitu ya. Pengen
minum yang es-es juga biar gak kering ini tenggorokan. Atau mungkin dibasahinya sama lagu dari Dongker yang satu ini kali ya, yang lagi in juga youngsters, lagu Selepas Hujan. Meskipun Surabaya sendiri belum ada hilalnya hujannya, tapi gak apa-apa, semoga ini jadi bentuk manifestasi aja. Enjoy-enjoy youngsters. Sambil habis ini, Kiki lanjut puterin lagu-lagu rekomendasi dari kamu di Sunset.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Hari ini aku kebetulan lagi UTS.
4: Waduh.
3: Jadi dari pagi sudah dibombardir dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menguji mental dan perut ya.
4: Wah. Ada berapa mata kuliah yang diujiankan hari ini, Ninda?
3: Ada dua.
4: Wah.
3: Dua mata kuliah dengan soal per mata kuliahnya 50 soal tuh. Mempersiapkan strategi. Untuk strategi dari aku tuh, kalau mata kuliahnya banyak itu dibagi waktunya, kayak waktu senggang-senggang gini sore sama nanti malam tuh buat belajarnya, dibagi persesinya biar gak budrek.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Aku nggak tahu gimana ya Youngsters, apakah memang orang-orang di seluruh dunia ini itu lagi pada punya problem atau masalah? Karena ada satu data atau hasil riset lah ya, bisa dibilang Youngsters, yang menunjukkan kalau banyak orang di dunia ini ternyata suka banget pakai emoji menangis deras. Tahu kan? Kebayang dong kamu Youngsters ya, emoji yang bener-bener udah nangis tapi tearsnya banyak, bukan yang cuma satu biji itu. Dan ternyata bahkan di tahun 2026 ini, emoji menangis deras ini udah berhasil menggeser dua emoji andalan lainnya, yaitu emoji ngakak, yang ngakak sampai miring itu. Atau disebutnya laughing out heart ya, rolling on the floor laughing. Sama juga yang paling best seller di tahun-tahun sebelumnya itu adalah face with tears of joy. Jadi sama-sama ngakak tapi yang versi normalnya gitu ya, bukan yang miring gitu ya Stars. Nah, apakah memang benar nih kalau loudly crying face atau emoji nangis dengan tears yang super duper banyak ini juga jadi emoji andalannya kamu? Ini benar-benar di datanya ya, ada sampel anonim sebanyak 665 juta emoji loh Youngsters di berbagai belahan dunia, di berbagai negara, yang ketika pakai Google keyboard itu typingnya pakai emoji loudly crying face ini. Dan kalau dipikir-pikir ya Youngsters ya, aku jadi ikutan recall some of my chat conversation antara Kiki sama teman-temannya Kiki juga. Kayaknya emang ngakak sekarang tuh ngakak banget sampai nangis gitu ya. Jadi emoji yang paling tepat untuk dipakai during the conversation tuh kayaknya emang si loudly crying face ini. Jadi dia udah bias, maknanya bukan sekedar nangis tapi kayak ketawa sampai nangis, or like you are so mad that you are sad, atau ada sedikit sarkastiknya, bener-bener kayak bisa digunakan di segala situasi dan kondisi. Ya gak sih? Ngerasa juga gak ya? Makanya sore hari ini Kiki mau kamu langsung buruan drop ke DM atau ke WhatsApp ya, kira-kira apa emoji yang paling sering kamu pakai, or maybe gak sering kamu pakai juga tapi kayaknya every time kamu tuh lihat emoji yang satu ini kamu ngerasa kalau ini emoji kesukaan aku. Cakep aja Ki dari bentuknya, atau mungkin ini cocok di situasi yang seperti apa Youngsters, please just let me know, okay?

0: Youngsters Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Atau apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.
9: Surabaya.
10: My name is

Look Out of Heaven coming from Bruno Mars. Baru aja kamu dengerin di Sunset Playlist. Jadi satu rekomendasi lagu dari Mas Randy sore hari ini. Mas Randy, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Apalagi setelah Kiki puterin lagu rekomendasi dari kamu, wah harusnya sih makin sehat, makin happy ya kan, makin naik lagi tuh yang namanya mood. Nah, jadi makin siap menjalani sisa-sisa hari. Apalagi sebenarnya waktu berjalan lebih cepat ya di tempatnya Mas Randy di Kalimantan sana. Yes. Jadi harusnya sih udah deket-deket banget sama jam-jam pulang kantornya Mas Randy. Hati-hati ya nanti kalau balik. Dan yang terus, selain mungkin aku puterin lagu-lagu rekomendasi dari kamu, well, aku juga mau sekalian bacain kira-kira emoji apa sih yang jadi andalannya kamu. Nih, kalau tadi berdasarkan data, ternyata emoji nangis itu adalah emoji paling laris di tahun 2026 ini. Tapi itu kan versi atau emoji kebanyakan orang gitu ya. I believe kamu tuh pasti punya emoji andalan kamu masing-masing. I'll go first, youngsters. Gak tahu kenapa, aku tuh suka banget pakai emoji nunjuk ke atas. Jadi kayak semacam angkat tangan tapi cuma satu jari. Atau lebih simpelnya lagi mungkin menunjukkan angka 1 melalui jari-jari tangan kamu, ya kan? Aku gak ngerti itu nama emojinya apa ya. Karena bukan emoji yang muka gitu loh, youngster, somehow. Dan ternyata sore hari ini Mas Bimo juga udah drop emoji andalannya Mas Bimo. Sebenarnya aku gak ngerti ini bisa dibilang andalan apa enggak. Yang jelas Mas Bimo tuh lumayan have beef sama emoji yang satu ini. Katanya kalau aku dikirimin emoji ini, Faf, ya jujur aku bete banget. Ini emoji paling mangkel no menurut aku. Jadi ini adalah emoji yang stress. Kalau kamu tahu, nih aku berusaha menggambarkan ya. Karena kita gak ada versi visualnya nih, youngsters. Coba kamu bayangkan satu emoji di keyboardnya kamu. Ada emoji yang kayak semacam menutup mulut gitu, tapi sambil tersipu-sipu kayak seolah-olah happy gitu ya, youngsters ya. Dan menurutnya Mas Bimo, itu dalam bahasanya Mas Bimo gitu ya, adalah emoji ngenyel. Emojinya tuh sama kayak ngece gitu loh. Jadi kalau versi namanya gitu ya, nama emojinya itu yang benernya aslinya itu adalah face with smiling eyes and hand over mouth. Panjang ya, tapi kurang lebih memang cukup mendeskripsikan. Ada smiling face dan smiling eyes. Terus habis itu hand over mouth, tangan menutupi mulut gitu ya. Emang jujur aku juga 11-12 sih sama Mas Bimo. Dalam artian aku ngerasanya ya emoji yang satu ini tuh agak ada sisi sarkastiknya gitu loh, yang agak ada sedikit ngeceng-cengin ya. Mungkin gitu kali ya bahasa Surabaya ya. Tapi aku sayang sekali ya, Mas Bimo dulu adalah salah satu orang yang ketika emoji ini baru rilis cukup sering gitu menggunakannya dalam conversation sehari-hari. Gak tahu kenapa, karena kayak lucu aja. Kalau diperhatikan lama-lama emang ada banget rasa pengen nonjoknya gitu. Kalau versinya Mas Ferdi sore hari ini, Mas Ferdi lagi pakai emoji wajah pakai kacamata hitam yang stars, or in bahasa official emojinya itu adalah smiling face with sunglasses ya. Jadi kamu kebayang lah ya kurang lebihnya seperti apa, karena aku rasa cuma ada satu emoji yang spesifik pakai kacamata hitam gitu. Nah, emoji yang itu mungkin vibes-nya kayak apa ya, keren gitu kali ya. Kayak mantep banget nih aku, petatang petenteng, star, aku adalah main karakter gitu kali ya. Aduh, I kinda get it gitu. Kalau di situasi dan kondisi tertentu emang
emoji pakai sunglasses ini lumayan metesek juga ya. Lumayan sok keren gitu loh ya, petantang petenteng mungkin bahasa Gen Z-nya gitu kali ya, youngsters ya. Menarik sih, menarik. Karena kebetulan juga sore hari ini Kiki siapin lagu-lagu dari Sabrina Carpenter, salah satu musisi yang juga punya emoji ikonik atau emoji yang paling melekat lah sama si doi ini ya, stars ya. Jadi siapkan kira-kira pilihan kamu dari lagu-lagu terjagoannya Sabrina Carpenter yang bakal Kiki spill habis ini. Setelah Kiki puterin satu lagu rekomendasi dari Kakak Fabian yang akhirnya turun juga ya dari tadi setelah mikir-mikir-mikir, Bad For Me dari Meghan Trainor dan juga Teddy Swims is coming right to your playlist, youngsters.

Ya, seperti janji-janji Kiki yang star ya, siap-siap karena aku bakal remind sekali lagi nih buat kamu yang mungkin mau pilah bele lagu-lagu dari Sabrina Carpenter untuk sore hari ini. Yang kita tahu ya kalau Sabrina Carpenter tuh gak bisa jauh-jauh dari emoji yang mungkin agak-agak kokwet gitu, dan juga yang paling ikoniknya lagi ya si emot kiss itu, tapi bukan kiss yang blowing kiss, tapi justru yang literally kiss mark itu ya, tanda habis bekas ciuman kayak kiss stain atau apalah itu namanya ya, youngsters ya. And also I don't really know what is bad for you actually, kalau katanya Meghan Trainor gitu ya di lagu yang sebelumnya, but I do know kalau lagu-lagu dari Sabrina Carpenter ini pas banget nih. Jadi lagu-lagu yang diputerin buat sore hari ini. Jadi siap-siap youngsters ya, biar nanti listening party keluar semua lagu-lagu andalannya kamu. Langsung aja pilih kira-kira mau yang

Batcam ini. Sorry, maksudnya Mas Ferdi ya yang Batcam ini. Kalau Kakak Fabian ternyata bulan sebelum Juli gitu katanya, alias Juno. Aku lihat-lihat kamu lucu juga ya, Kakak Fabian ya. Bisa aja loh main pelesetannya nih. Bikin aku yang penyiar jadi kalang kabut gitu kan. Takut kalau lucu nanti digantikan ini posisi penyiarnya.

Sama juga dong kayak Mas Bimo nih yang stars yang udah begging-begging sore hari ini. Kayak judul lagunya gitu ya. Mas Bimo langsung kayak, please puterin please lagu yang satu ini. Katanya pengen dengerin please please please versi Sabrina Carpenter.

Pokoknya jangan mau kalah ya, yang Star Siah buruan ikutan polling. Ya gampangnya sih sebenarnya di Instagram story at DJFM Surabaya. Kamu tinggal cari aja di Seto 4 lagu kamu vote, atau bisa juga lewat WhatsApp di 081-888-0948. Oke ya Stars. Sambil habis ini Kiki juga siap-siap bakal mengumumkan nih, kira-kira siapa sih pemenang untuk kuis online jajanin spesial tiket dari film dan Bandung. Since emang per hari ini banget ya, tanggal 20 Agustus adalah hari pertama penayangan dari film dan Bandung. So be ready youngsters ya, untuk ajakin nih kira-kira partner nonton kamu, karena mungkin aja hari ini kamu yang bakal jadi pemenang untuk jajanin.

Tars ya, karena kalau ada username kamu, habis ini kamu akan dihubungin langsung sama Min DJ ya, buat distribusi tiketnya. Dan kita bakal nonton film Dan Bandung ini di tanggal 21 Agustus 2026. Untuk jadwalnya jam berapa nanti menyusul ya, yang Stars ya. Tapi one thing for sure, kemarin udah dipastikan juga kalau di tanggal tersebut kamu available ya. Jadi jangan sampai nih nanti kamu hangus jatah tiketnya kamu, yang Stars, sayang-sayang ya. Tapi sekaligus siap-siap aja hubungin orang-orang tersayang, terdekat, atau siapapun yang akhirnya mau kamu ajakin jadi partner nonton film Dan Bandung ini. Oke, yang Stars, siap? Karena ini dia pemenang untuk jajarin special edisi tiket Dan Bandung. Selamat untuk IM_Arlin. Selamat juga untuk SHRAAFY_ dan juga Yulika Rina 91. Kamu berhasil dapetin masing-masing satu orang dua tiket ya. Jadi seperti yang sudah Kiki bilang, buruan langsung hubungi juga orang-orang yang mau kamu ajakin untuk nonton Dan Bandung. Kita ketemuan besok, Youngsters ya. Dan enjoy the ticket and also the movie. Semoga kita bisa bersama-sama mengulik kisah cinta antara Elma dan juga Basil gitu ya, di film Dan Bandung ini.

0: 94.8 JFM The Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusi.

0: solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat

0: banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Baik.
2: Basil.
3: Elma.
1: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
4: Bidadari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
1: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
4: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot. Padahal bapak

0: sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
1: Siapa namanya?
2: Hasil.
1: Bapak sudah tahu.
2: Tolong.
0: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
2: Jangan pergi ya.
3: Aku akan selalu ada di sini.
0: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut, kunjungi media sosial @filmdanbandung. The Ultimate Youngsters Radio.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

Masih barengan sama Kiki Youngsters. Dan ini waktunya kita untuk listening party ya ternyata. Karena udah jam 1:15 sore nih Youngsters. Jadi udah aku tutup nih untuk hasil suara yang masuk. Mau lewat WhatsApp, mau lewat Instagram story juga. Atau bahkan yang tadi sempet chat lewat DM gitu ya. Kak, lagu Sabrina Carpenter yang ini nih. Sabar-sabar Youngsters ya. Karena mungkin jagoan kamu bakal terputar nih sore hari ini. Jadi Youngsters nih, Kiki bakal puterin lagu pertama yang ternyata jadi pilihannya kamu sebagai salah satu musisi yang bahkan ikonik sama emoji gitu ya, sesuai dengan tema pembicaraan kita, topik yang dari tadi kita bincang-bincangkan nih Youngsters. Nah, Sabrina Carpenter akhirnya bakal jadi musisi yang kita listening party kan. Di lagu yang pertama, masih dari album yang juga ikonik sama emoji key stain-nya itu Youngsters ya, yeah, please please please.

Yes, yes, yes. Please, please, please. Baru aja Kiki puterin sebagai lagu pertama dari Sabrina Carpenter di listening party kita ya, Stars. Ya, yeah. So, kira-kira what do you back also selain lagu Please Please Please ini ya Stars ya, yang akhirnya berhasil jadi lagu kedua dengan hasil vote terbanyak sore hari ini. Kok ya, ketika aku lihat nih yang Stars ya, dari antara 4 lagu terus ternyata 2 lagu yang kamu pilih sama-sama lagu-lagu hits dari Sabrina Carpenter yang adalah lagu kode-kodeannya sama Barry Coogan gitu loh. Apakah kamu adalah anak-anak dari divorced parents alias Sabrina dan juga Barry Coogan juga, youngsters? Jangan-jangan kok bisa-bisanya gagal move on habis Please Please Please dilanjut loh sama lagu Bad Camp.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kurang lengkap kalau belum ngebahas original soundtrack dari film garapan Vregas Banuteja di The Ultimate Soundtrack. So, let's go! Kita bahas OST dari film Para Perasuk. Kali ini, Maudy Ayunda dipercaya buat isi soundtracknya lewat lagu berjudul Aku Yang

Dan gak cuma itu, Maudie juga ikut terlibat sebagai salah satu karakter di film ini. Nah, menariknya nih Yelsers, ide lagu ini ternyata muncul ketika proses syuting lagi berlangsung karena dia ngerasa cerita dan atmosfer filmnya kuat banget. Lirik lagunya seakan-akan keluar dari isi kepala karakter Bayu yang diperanin Angga Yunanda, yang kelihatan kuat tapi sebenarnya sosok yang rapuh dan haus akan pembuktian tapi juga mendambakan cinta. Dan ini kerasa banget di part lagu, "Aku hanya ingin jadi seperti yang engkau cari," mampu membuatmu melayang tinggi. Kayak seseorang yang lagi berusaha untuk jadi apa yang diinginkan oleh orang lain.

Bahkan setelah proses syuting selesai, Maudy langsung ngembangin lagu ini bareng produser Lava Pratomo setelah nonton versi awal filmnya. Makanya, lagu ini gak cuma jadi soundtrack, tapi juga bantu ngehidupin emosi di para perasuk.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Kadang kita tuh suka cari-cari yang namanya rumah tapi bukan dalam bentuk bangunan. Alias cari-cari seseorang yang bisa kasih kita kenyamanan. Sama juga ya kayak Elma yang berusaha cari perasaan-perasaan itu di sosok Basil youngsters. Satu film persembahan dari Verona Films yang juga diangkat dari karyanya Pidi Baik, dari sutradara Rudy Sujarwo dan juga produser Titin Suryani, film Dan Bandung yang udah bisa kamu saksikan dari tanggal 20 Agustus 2026 alias hari ini youngsters ya, yang kurang lebihnya bakal nyeritain perjalanan cinta antara Elma dan juga Basil yang berlatarkan kota Bandung itu sendiri. Tapi tantangannya tuh banyak, berasal dari dua orang yang punya latar belakang keluarga sangat-sangat berbeda, lingkungan yang juga beda, tapi mereka nih jatuh cinta youngsters ya. Bahkan katanya si Basil ini jatuh cintanya pada pandangan pertama sama si Elma. Kira-kira gimana sih dinamika hubungan antara kedua tokoh ini, belum lagi juga orang-orang di sekitarnya, temen-temennya dan bahkan keluarganya. Buruan youngsters ya, kamu buktikan sendiri, tonton langsung di seluruh bioskop kesayangannya kamu. Nantinya kamu juga bakal bisa ketemuan sama Samo Rafael, Shana Shannon, Michelle Evronka, Razan Zhu, Theo Sapel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Beningsuara, Nugi dan Tike Priyatanakusuma. Yang juga youngsters bisa kamu cek info lebih lengkapnya lagi di sosial media @filmdanbandung ya. Buat kamu yang juga udah dijajanin sama DJ FM Surabaya, siap-siap kita ketemuan besok ya youngsters ya. Kita nonton bareng-bareng kira-kira gimana sih cerita dari film Dan Bandung dan kisah cinta antara Elma dan juga Basil ini. Ultimate Youngsters Radio.

Masih barengan sama Kiki Youngstars yang semoga aja ya dengan Kiki nemenin kamu di Sunset Vibe sore hari ini. Yang namanya kota ini tak sama tanpamu tuh. Jauh-jauh deh dari kamus kehidupan. Yang semoga suara Kiki sore hari ini atau mungkin lagu-lagu yang Kiki puterin di Sunset Playlist bisa membuat kamu feels like home, asik, homey banget gak tuh. Dimanapun dan kapanpun kamu dengerin di JFM, pokoknya selalu merasa dekat, lekat, erat gitu ya. Apalagi ya. Karena sore hari ini selain mungkin aku mau sapa dulu ya, ada Mariana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mariana cantik. Sampai ditelepon loh aku loh ya Stars. Aduh punten nih Mariana, belum bisa kalau mau angkat telepon sementara ini ya. Tapi aku juga sekaligus mau bacain gabungan dari Kakak Zulham tadi yang ikut drop juga. Ini ya emoji favorite-nya Kakak Zulham atau emoji yang paling sering dipakai gitu. Karena tadi Kiki sempat memancing satu topik ya, ngomongin soal emoji yang ternyata paling banyak dipakai. Nah versinya Kakak Zulham cukup berbeda dari emoji yang popular, yaitu emoji apa ya ini yang Stars mendeskripsikannya, atau bahasanya tuh lebih kayak zipper mouth face gitu. Jadi it's basically a face dimana mulutnya tuh ditutup sama resleting gitu ya, ditutup sama zipper. Jadi kayak seolah-olah gak ngomong deh, gak ngomong di meja aku gitu. Dan biasanya Kakak Zulham juga menggunakannya sesuai aja sih sama deskripsi Kiki barusan gitu. Kurang lebihnya ya, pokoknya ketika aku lagi males Kak Kiki gak pengen ngomong gitu ya, have no words, ya udah aku nanggepinnya pakai itu. Jadi gak pakai babi bu, gak ada basa-basi, udah aku langsung kasih aja emot andalan aku itu. Tapi ternyata ada satu emot lagi juga versi yang Kak Zulham ya, yang Stars ya. Kalau aku sih bilangnya ini adalah emot awkward. Karena semakin lama kamu pandang-pandangi emot yang satu ini, semakin awkward feels-nya tuh dapet gitu. Ketika kamu disenyumin sama seseorang, senyumnya tuh bukan senyum yang biasa aja, senyum lebar bahkan ya. Habis itu ada sedikit setitik keringat yang kayak somehow menandakan nih orang ini lagi nervous, gugup gitu. Yang makanya aku bilang kayak awkward ya, jujur aja. Dan namanya emoticon ini tuh adalah grinning face with sweat. Sweat, sorry, kan keringet gitu ya, kayak air di atas kepala gitu ya Stars. Waduh, jadi berasa banget emang gugupnya, berasa banget emang canggung atau tegang, senyum yang kayak somehow ada malu-malunya, yang gak nyaman aja gitu loh yang Stars, ketika kita lagi di situasi-situasi tertentu yang bikin kita ngerasanya awkward kali ya. Itu the exact word yang menurut Kiki paling tepat mendeskripsikan emoji ini. Nah kira-kira yang Stars, kamu punya juga gak emoji yang cocok, andalan, atau bahkan seringkali kamu gunakan di situasi-situasi tertentu? Nah versinya kamu apa kira-kira? Kalau versinya Kak Zulham tadi berarti udah ada zipper mouth face ya, yang mulutnya ditutup pakai resleting itu ya kan. Sama juga yang barusan adalah grinning face with swear, yang menunjukkan situasi-situasi gak nyaman, awkward, canggung, tegang, gugup, dan apalah itu namanya. Sama kondisinya kira-kira kayak kamu yang mungkin nih jadi awkward gitu ya, jadi asing, jadi aneh perasaannya, sulit dideskripsikan karena habis bikin salah gitu. Kalau ditanya salahnya apa, banyak. Dan salah satunya mungkin bisa juga salah menaruh rasa. Waduh, gimana tuh jadinya kalau udah begitu? Hah? Hati-hati aja deh ya, kayak katanya Tulus yang lagi ulang tahun nih, yang hati-hati di jalan.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Ada gak sih titik terendah yang ngebuat kamu tuh kayak hampir give up gitu rasanya?
3: Oh, itu 2022, Kak. Aku hampir bunuh diri, Kak.
2: Hah, serius kamu?
3: Bener, serius.
2: Karena apa? Apa yang nge-trigger kamu untuk, udah deh, kayak ending deh, ini ending story aku deh, gitu.
3: Oke, jadi 2022 itu, aku itu kan S1 molor, Kak, ya. Karena waktu itu terlalu suka di dunia aktivis, gitu kan. Sampai molor, kan. Dan itu adalah tahun terakhir aku dikasih kesempatan sama kampus. Harus selesai tahun itu juga.
2: Oke.
3: Di sisi lain, orang tua kan sakit. Kakak tahu kan, waktu itu kan ibu kan sakit kan. Makanya aku akhirnya memutuskan S2-nya langsung setelah selesai langsung pulang ke Lamongan. Kan ibu stroke kan, Kak. Waktu itu aku juga masih ada tanggungan. Orang tua masih ada tanggungan di bank gitu kan. Aku harus bantu gimana caranya untuk melunasin itu. Dan ini yang lebih sakit. Aku waktu itu kan punya pacar nih, Kak, ya. Dia mau ini, dia mau nikah sama orang. Aku ditinggal tanpa penjelasan.
4: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Adila Indonesia di 94,8 FM.
1: SKA Trimurti adalah salah satu pahlawan Indonesia yang membawa bendera merah putih saat upacara kemerdekaan di 17 Agustus 1945. Nah, kamu tahu nggak sih SKA itu singkatan dari apa? SKA itu singkatan dari Surastri Karma Youngsters. Selain membawa sangsaka merah putih, Surastri Karma Trimurti juga merupakan wartawan yang suka mengkritisi pemerintahan Belanda. Makanya sering keluar masuk penjara, Youngsters. Dan merupakan menteri pemburuan pertama di Indonesia. Nggak heran kalau istri pengetik naskah proklamasi Sayuti Melik ini menjabat sebagai menteri pemburuhan. Karena Surastri Karma Trimurti ini aktif memperjuangkan hak pekerja, upah yang layak, cuti hamil buat buruh perempuan, serta kesetaraan gender.

Lagu ini pasti udah gak asing buat kamu kan, youngsters? Apalagi yang udah betah duduk kurang lebih 195 menit di kursi bioskop. Yaps, single ini adalah original soundtrack dari film Avatar Fire and Ash. Ternyata lagu ini bukan sekedar original soundtrack biasa, tapi jadi jembatan yang memperdalam perasaan duka, konflik, dan harapan dari para karakter di filmnya. Lagu ini ngomongin tentang bertahan setelah kehilangan lewat metafora api dan abu yang ngegambarin kehancuran sekaligus proses penyembuhan. Maknanya makin kerasa lagi nih youngsters, karena lagu ini juga ngebahas arti rumah, bukan sekedar tempat tapi kehadiran orang-orang tercinta. Sejalan sama perjalanan Jake, Neytiri, dan keluarganya. Terbukti lewat lirik ya, 'cause you are my home, no matter where I go, never alone, I've never been afraid to let you know that.

0: Masters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: How's your day, Yafes? Apa sih yang mau dibagikan hari ini, Kavi? Mau cerita tentang apa nih?
3: Jadi gini, aku tuh habis ngalamin sedikit argumen ya sama pasangan aku. Jadi dari akunya sendiri tuh orangnya tuh emang sedikit overthinking ya. Karena dari past relationship nih ya, jadi kayak agak sedikit trauma atau gimana.
2: Oke.
3: Jadi kemarin itu aku berantem sama pasanganku terkait jadi dia itu dia he has a complicated past ya. Dia masalahnya cukup complicated lah ibaratnya. Not to spill too much, but ya dia memiliki masa lalu yang complicated. Dan aku sebenarnya itu dari awal hubungan itu sudah bilang sama dia, I accept your past, aku terima masa lalu. Aku gak terlalu mentingin masa lalu, yang penting itu sekarang and the future dimana kamu.
2: Baik.
3: Nah, tapi nih seringkali kayak beberapa momen tuh kayak ada hal, atau mungkin kalau kemarin ini spesifiknya tuh gara-gara apa sih? Gara-gara sosmed, postingan Instagram.
2: Kenapa
3: kayak
2: tuh?
3: Kayak ngingetin. Ya jadi kayak dia tuh kayak nge-like postingan yang dia tentang kayak tentang dia masih mungkin keinget masa lalunya lah, or gimana sih? Jadi aku tuh overthinking nih sama dia. Dia masih ada unfinished business atau gimana itu ya?
2: Terus.
3: Yang aku mikir tuh jadi kayak apakah aku ini cuman pelarian aja?
2: Sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day yasters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuman butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day yasters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Well, I think it's time for me to say thank you so much, youngsters, karena udah ikutan seru-seruan di Sunset Vibes barengan sama Kiki. Dan meskipun ya udah hampir jam 6 sore kayak gini, kita harus berpisah. Ada banget sedihnya, tapi kalau katanya Sal Priadi mau apa lagi gitu ya, ya sudah. Yang penting kamu terus stay tune aja, dengerin DJ FM Surabaya. Udah bisa didengerin di radio konvensional frekuensi 94,8 FM di www.djfm.co.id juga bisa. Apalagi buat kamu yang jauh dari Surabaya dan sekitarnya, juga bisa di aplikasi On Air. Sudah ada di App Store, di Play Store juga ada. Jadi I guess gak usah khawatir lagi, gak usah bingung lagi gitu ya, yang stars ya. Apalagi kalau sekarang waktu Kiki pamitan, nanti bakal dilanjut kok. Kamu bakal bisa dengerin lagu-lagu mantep lainnya terputar di playlistnya di JFM. Dan kalau udah jam 8 nih, waktunya DJ Fabi gantian nemenin kamu ya, stars ya. Jadi udah, mending kamu gak usah kemana-mana. Sambil juga pastinya stay tune di sosial media kita at DJ FM Surabaya buat info-info yang lebih update dan juga mungkin info-info yang seru. Apalagi biasanya kita suka tiba-tiba dadakan ada jajanin gitu ya, ya stars ya. So I think it's time for me to sign out now. See you and also bye-bye. Thank you so much once again. Kita ketemuan lagi besok ya di program dan jam yang

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numeric, deep reading, sampai problem solving.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget ya sih kita dengar kata manifesting. Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Yelsters, gak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Yelsters, yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.

Hi, everyone. This is Lady Gaga.

0: Kabar yang cukup ngagetin sekaligus bikin patah hati para cewek-cewek di Indonesia nih ya Stars. Dimana Pradikta Wicaksono alias Dikta ex Yovie & Uno dikabarkan resmi mengakhiri masa jomblonya. Karena Dikta udah menikah dengan kekasihnya Rachel Florencia sejak 16 Agustus 2026. Kabar bahagia itu bahkan dikonfirmasi langsung sama Kepala Kantor Urusan Agama Pesanggrahan Jakarta Selatan Basiron. Beliau membenarkan dokumen pernikahan pasangan selebritas itu terdaftar secara sah di instansinya yang Stars. Pokoknya happy wedding deh buat Dikta. Semoga bahagia selalu ya selamanya.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, lupa lagi, belum ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket dekat kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Mas ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
2: Cepetan dong. Lama banget sih.
3: Piro sih, kon. Cakem, Mbak.
4: Heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar enggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga enggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada pakai make up? Asal tahu aja nih youngsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: Raymond Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: You really

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kurang lengkap kalau belum ngebahas original soundtrack dari film garapan Vregas Banuteja di The Ultimate Soundtrack. So, let's go! Kita bahas OST dari film Para Perasuk. Kali ini, Maudy Ayunda dipercaya buat isi soundtracknya lewat lagu berjudul Aku Yang

Dan gak cuma itu, Maudy juga ikut terlibat sebagai salah satu karakter di film ini. Nah, menariknya nih Yelsters, ide lagu ini ternyata muncul ketika proses syuting lagi berlangsung karena dia ngerasa cerita dan atmosfer filmnya kuat banget. Lirik lagunya seakan-akan keluar dari isi kepala karakter Bayu yang diperanin Angga Yunanda, yang kelihatan kuat tapi sebenarnya sosok yang rapuh dan haus akan pembuktian tapi juga mendambakan cinta. Dan ini kerasa banget di part lagu, "Aku hanya ingin jadi seperti yang engkau cari, mampu membuatmu melayang tinggi." Kayak seseorang yang lagi berusaha untuk jadi apa yang diinginkan oleh orang lain.

Bahkan setelah proses syuting selesai, Maudy langsung ngembangin lagu ini bareng produser Lava Pratomo setelah nonton versi awal filmnya. Makanya, lagu ini gak cuma jadi soundtrack, tapi juga bantu ngehidupin emosi di para perasuk.

0: by DJ FM. Linkin Park cetak sejarah baru nih ya Stars, dimana band yang udah ngeluarin beberapa hits kayak In The End, Numb, dan juga Crawling ini resmi jadi band new metal pertama yang nerima Hollywood Walk of Fame Class of 2027. Penghargaan ini jadi salah satu apresiasi yang mereka tunggu-tunggu juga setelah perjalanan panjang karir mereka. Dengan diterimanya Hollywood Walk of Fame ini makin mempertegas ya kalau karya mereka dan Linkin Park sendiri as a band udah menginspirasi jutaan pendengar di dunia dari lintas generasi bahkan.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Sore hari ini ada Sekar yang udah bergabung barengan sama Kiki di telepon dan mau cerita soal pengalaman horor. Kita sapa dulu ya. Halo.
4: Halo.
3: Halo Sekar.
4: Ini kayak cerita pribadi aja, cerita personal aku yang mungkin sampai sekarang itu sulit banget untuk dilupakan ya dulu itu.
3: Kenapa tuh?
4: Jadi ceritanya itu waktu di malam api unggun. Ada sosok gitu yang kelihatan kepalanya doang sampai bahu. Terus habis itu wajahnya itu yang setengah tuh ketutup sama rambut. Ketutup sama rambut yang setengahnya tuh kelihatan tapi darah semua dan kelihatan tengkoraknya.
3: Oh my god. Terus pas kamu ngelihat itu reaksinya gimana?
4: Aku langsung ngalihin pandangan jadi aku langsung gak lihat lagi gitu. Jadi yang awalnya aku ngelihat ke seberang itu seberangnya semaksim, aku langsung ngalihin pandangan aku ke pintu-pintu toilet.
3: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang.

0: Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
0: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yelster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yelsters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yelsters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Pemerintah rencananya bakal ngubah sebutan pemulung jadi pemilah sampah, yang mana ini nanti juga masuk ke klasifikasi baku Jabatan Indonesia atau KBIJ yang STARS. Ini langkah serius buat ningkatin pengakuan para pekerja di bidang persampahan. Bahkan pemerintah juga mendorong perluasan cakupan BPJS ketenagakerjaan yang STARS, biar nantinya para pekerja di bidang sampah ini bisa terlindungi lebih baik, terutama dari resiko kecelakaan kerja di kawasan pengelolaan sampah.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: kamu udah ikutan tren baru di TikTok belum? Yang Dance Velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apalagi yang bukan kamu banget. Gak perlu sibuk sama omongan orang kalau kamu gak update soal media sosial. Yang penting, kamu sekarang sibuk dan fokus buat update diri aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol, tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini, cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

0: lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Ah, semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeyen wasir, minum ambesir.
8: Yeah.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Film The Odyssey sekarang ini resmi jadi film Christopher Nolan yang paling laris daripada film-filmnya yang lain dengan pendapatan sekitar 19,6 triliun rupiah. Kalau data dari Box Office Mojo per Senin 10 Agustus 2026 kemarin, pendapatan ini didapat dari pasar domestik Amerika Utara yang mencapai 461,1 juta dolar Amerika dan pasar internasional dengan hasil 643,6 juta dolar Amerika. Angka ini pastinya bakal terus bertambah, Hangsters. Apalagi film yang diperanin sama Matt Damon, Anna Hathaway, Zendaya, Tom Holland ini baru mulai tayang di China 14 Agustus 2026.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

94.8 Ultimate All Stars Radio bareng sama Baby All Stars sampai nanti jam 10 malam. Jika mau langsung aja drop playlist Jepang Korea favorit kamu.

0: 빵 거래야 favorite.
1: 2009년생.
0: 맞아요. 아따우모도 인포터 비니 리즈 빵 거래. 니가 이런 지게 보 아재.

Dari From WA, The Ultimate Yellstars Radio. Hai, selamat malam Yellstars. Sayang, balik lagi sama Baby DJ K-pop. Udah hari Kamis aja nih Yellstars. Tinggal satu hari lagi menuju weekend. Asli, cepet banget gak sih? Ngerasa gak kamu Yellstars kalau bulan ini bener-bener cepet banget setiap minggunya. Habis Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, terus ketemu lagi. Aduh, kayak berasa cepet banget gitu ya. Dan gimana Yellstars hari kamu? Apakah seperti biasa lagi lesu-lesunya atau malah full energi ya? Karena udah mulai masuk mode yang penting hari ini selesai dulu aja gitu kan.

menarik nafas, rebahan kalau bisa gitu kan ya. Dan biarin musik ini menemani kamu yang serius untuk ya melepaskan segala rasa beban yang ada di dalam diri kita gitu kan ya. Pokoknya selama 2 jam ke depan nanti kita bakal ngobrolin berbagai hal-hal yang seru-seru dari updatean J-pop, K-pop, dan hal-hal yang unik tentang budaya-budaya yang ada di sana ya, Stars. Pokoknya gak boleh kemana-mana, duduk manis aja di sini. Stay tune sampai jam 10 malam di 94,8. Atau kamu bisa banget nih sekarang dengerinnya lewat website Yelsters di www.djfm.co.id. Atau bisa juga nih kamu download aplikasi streaming digital kita On Ears, ada di Play Store dan App Store kamu. Jadi bisa kamu download sekarang dan bisa dengerin dimanapun dan kapanpun kamu berada. Ini dia, ada Aespa yang sudah menunggu kamu, Yelsters. Jangan lupa drop requestan kamu sekarang juga.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Ya, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Yasters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Segaman, Kidario. Kidario.

Jujur, sekarang bingung deh kalau tanya ke anak SMA. Kalau zaman 2000-an kan, tanyanya, kamu jurusan IPA, IPS, atau bahasa? Ya kan? Nah, sekarang sistemnya udah diubah, Youngsters. Lewat kurikulum Merdeka, banyak SMA yang udah nggak ngebagi siswa ke dalam jurusan IPA, IPS, atau bahasa. Sebagai gantinya, siswa dikasih kesempatan buat milih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan rencana kuliah atau karir yang ingin ditempuh. Jadi misalnya nih, kalau kamu tertarik sama biologi, tapi juga suka ekonomi, sekarang dua-duanya bisa dipelajari tanpa harus terikat sama satu jurusan tertentu. Tujuannya biar setiap siswa bisa belajar lebih fleksibel dan mengembangkan potensinya sesuai passion masing-masing. Jadi yang dihapus itu bukan pelajaran IPA atau IPS-nya ya, Youngsters, tapi sistem pembagian jurusannya.

0: 스포츠 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: Ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. Jigeum buto Jige Flash입니다.
2: Masih di Tonil Sofibi di 94,8 di JFL Surabaya. Kayaknya bulan-bulan menuju akhir tahun ini tuh banyak banget idol-idol yang udah mulai pembaruan kontrak gitu ya, Youngsters. Nih, NCT Dream yang ngasih kabar buat NCTzen itu lega dan happy banget sih. Karena NCT Dream dipastiin bakal tetap bareng Youngsters karena udah confirm mereka Renjun, Jeno, Jaemin, Chanel sama si Jisung ya. Mereka ini kompak untuk memperpanjang kontrak eksklusif mereka bareng sama SM Entertainment. Dan menyusul Haechan yang sebelumnya udah duluan ya buat memperpanjang kontraknya dulu sama agensi ini di tahun 2026 ini, Youngsters. Dan menurut si SM-nya ini, Youngsters, keputusan ini tuh gak cuma tentang kontrak kerjanya aja, tapi ada ikatan yang kuat nih, rasa saling percayanya ada, komitmennya ada, yang tentunya udah kebonding ya dibangun sama para member ini selama bertahun-tahun dari masa trainee gitu kan ya, Youngsters, sampai mereka akhirnya bisa bareng-bareng jadi NCT terus di sub unit NCT Dream ini gitu, dan terus ngelanjutin perjalanan mereka bareng-bareng di NCT Dream ini. Dan timingnya juga spesial banget karena menjelang 10 tahun perjalanan NCT Dream ini sejak debutnya, Youngsters, bakal dirayain lewat fan meeting yang judulnya The Sweet Dream Hotel di tanggal 22 dan 23 Agustus. Kalau kita flashback gitu ya, Youngsters, di tahun 2016, aduh kerasanya tuh kayak baru kemarin banget gitu ya. Tahu-tahu udah 10 tahun aja nih si Dream bareng-bareng sama kita gitu ya, Youngsters. Dengan konsep awal sebagai unit tentunya yang masih remaja-remaja kiowo gitu ya, seiring berjalannya waktu mereka bisa tumbuh bareng sama penggemar ini, bareng kita-kita, dan akhirnya dikenal sebagai salah satu grup yang punya perjalanan paling panjang dan berkembang di generasinya. Jadi buat kamu NCTzen, Youngsters, yang sempat khawatir sama masa depan grup ini, sepertinya sekarang sudah bisa bernafas dengan lega gitu ya, karena 10 tahun perjalanan itu tentunya gak mudah gitu ya, Youngsters, apalagi milih untuk ngelanjutin cerita bareng-bareng sama subunit NCT Dream ini, Youngsters. Dan sekarang pertanyaannya satu, apa sih hal yang paling berkesan yang kamu harapin juga nih para NCTzen dari NCT Dream di tahun ke-10-nya nanti? Boleh banget kamu yang ngerasain NCTzen langsung aja kasih tahu baby harapan kamu kayak gimana, atau harapan kamu sendiri, Youngsters, yang bentar lagi ini udah akhir tahun gitu kan ya. Sudah ada berapa harapan kamu yang sudah terwujud gitu ya? Boleh kasih tahu juga, langsung drop requestan kamu di 081-888-0948 atau bisa banget kasih taunya di Instagram kita @djfmsurabaya. Mari kita cek di WhatsApp ada siapa saja nih yang sudah bergabung, Youngsters. Ada Kalaila yang sudah bergabung hari ini, mau dengerin lagunya si coverannya Evan ya, yang Hiroto Au. Terus ada juga dari siapakah ini, dari Firly. Hai Firly, selamat malam, mau dengerin lagu dari Iyo yang Suddenly. Terus ada juga dari si Felin, mau dengerin lagu dari Stray Kid yang Filling Up. Ada juga dari RF, waduh siapakah ini, Misika, mau request lagu All Day Project ya, yang Famous dong, boleh ditungguin ya. Ada kanara juga yang source yang sudah mendrop requestannya ya, apa ada yang udah request lagunya USOB Vap, kalau belum aku mau ya, boleh banget, belum, aman, tenang, nanti Vivi bakal putarin ya. Ada juga dari si Magi, seperti biasa lagunya Zodiac, Phantom Fire. Ada Aki juga yang masih mau buat gabungan hari ini buat ngasih tahu requestan lagunya dari Tomorrow By Together, Silent. Ada juga dari si Fabian yang kayaknya udah gak sabar banget gini ya buat dengerin lagunya si Teang yang I Need Girl. Ada juga Kak Farhan yang selalu gercep banget buat gabungan kalau di hari Kamis seperti biasa waktunya Kotoko Reason Limited. Ada juga dari Kak D yang baru aja menyapa Nyong. Hari ini mau dengerin lagunya si Aurora yang One We. Oke, nanti satu-satu ya semuanya Febi amanin di All Stars. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam. Dan buat kamu yang masih bingung hari ini mau dengerin apa, kasih tahu di Instagram ya @djfmsurabaya.

0: Kabinet Yastas Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Tenang Yasters, Tiki Pop masih nemenin kamu kok. Cegaman, kidaryo.

0: Ada lagi nih yang baru di Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu galer. Apa sih galer itu, youngsters? Nah, asal kamu tahu aja nih, galer itu istilah buat anak rambut alias baby hair yang nutupin kening. Kata ini sendiri berasal dari bahasa Sunda yang ternyata udah mulai jadi kata sehari-hari di kalangan anak muda, terutama soal style rambut dan juga penampilan.
1: Mau dengerin DJ FM 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun? Streaming aja di www.djfm.co.id.

0: Masih di Tonen Sound Baby di 94,8 di JFM Surabaya. Barusan aja requestan dari Mas Farhan, setiap hari Kamis disambut sama Kotoko ya, Yelsters udah Baby putarin. Sekarang giliran kamu yang bisa banget kasih tahu Baby sekarang juga lewat Instagram kita di @djfmsurabaya. Question box di situ sudah nungguin kamu, Yelsters. Kamu tinggal tulis aja nama penyanyi dan judul lagunya yang relate banget sama hari Kamis manis ini tentunya. Barengan sama Baby sampai jam 10 malam, jadi langsung aja kasih tahu Baby playlist hari ini kayak gimana sih, Yelsters. Mari kita ceki ada siapa aja yang sudah bergabung ya di Instagram, Yelsters. Ada dua bestie seperti biasa, Mini Bestie sama Bibi.boa. Hai, selamat malam. Mau dengerin lagunya Beavers yang Rondo. Ada juga dari 8T Mam, ada dari Aki, Haruka, King Mei mau dengerin lagu Heart-nya King and Prince. Ada Juda, Rui, Sakurawa, ada Kaisa, ada Huya mau dengerin lagunya Sakura Zaka yang The Growing Up Train. Ada RM So Lovely seperti biasa sama Nico Desio mau dengerin Number I-nya Back Life Youngsters. Ada juga dari si M. Rafael Putra mau dengerin lagunya Gen Hosino yang komedi katanya. Yura, kamu bisa banget buat request yang lain ya, karena tadi udah ada request lagunya Stray Kids. Dan kamu hari ini kalau mau berganti boleh banget langsung aja kasih tahu Feby di question box juga. Boleh banget langsung kasih tahu ya. Ada juga dari si Aura Kansa. Halo, udah lama banget nih tidak melihat kamu ya. Gimana kabarnya Aura? Mau dengerin lagunya Hachu yang Iconic Heart ya. Oke, siap deh satu-satu ya. Nanti semuanya Youngsters dari Sakura Zaka, King and Prince, Hachu, ada Stray Kids juga, ada juga Number I, Reiko bakal Feby masukin ke playlist hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam.
1: Hey, listen now. Turn it, 6.

0: Met Yasuo's Review。
1: 卵
2: 本当に卵
3: じゃないよ。
2: 卵じゃないよ。
3: 全然卵じゃない。
2: 卵じゃない。

0: Apa lagi? Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: nih. Ren, boleh convert ke PDF ya sekalian tugasnya?
1: Iya, oke. Okay. Selesai juga yang ini.
2: Ren, pesenin makan dong.
1: Oke, oke. Aku pesenin ya. Tapi capek banget deh. Tadi ada-ada aja.
0: Ren, makanannya udah datang tuh. Ambilin ya.
1: Oke. Ini guys, makanannya. Istirahat dulu yuk. Dari tadi aku belum istirahat nih.
2: Lah, kok kamu pesen yang ini sih?
1: Ya, salah ya. Maaf ya guys. Ya udah deh, yang ini aku bayarin aja deh.
3: Aduh, ada baiknya emang ngebantu teman. Tapi jangan sampai jadi people pleaser juga ya, youngsters. Yang selalu berusaha ngelakuin apapun buat nyenengin banyak orang. Padahal bertentangan sama hati nurani. Kalau kayak gini, awas. Ntar kamu gampang dimanfaatin loh. Jadi jangan takut untuk bilang enggak. Asal penolakan kita ini disampaikan dengan cara yang baik dan sopan, youngsters.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya. Yeah.

Masih di temenin sama Feby yang stars di 94,8 di Jeval Surabaya. Yes, hadiah yang lagi menarik banget nih Hellstars, karena mantan member dari Hina

memang bukan sesuatu yang baru. Jadi di profil resminya dia tuh bilang bersepeda itu salah satu hobinya. Dan Tomita juga diketahui punya lisensi bersepeda tingkat 5 loh, Hillsters. Jadi bisa dibilang itu bukan sekedar tampil sporty buat foto aja, tapi ternyata Tomita itu punya ketertarikan ke aktivitas yang berhubungan sama olahraga. Dan sekarang pertanyaannya, kalau idol Jepang nih tiba-tiba turunnya ke lapangan dan main olahraga, kamu lebih pingin ngelihat mereka main bola, badminton, atau olahraga lainnya, Youngstars?

0: Masters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang.

0: Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: Internet Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Tenang Youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Sekarang, Kidario.

0: Budaya dulu aja.
1: Cek kelasnya si Juka Mita. Masih di Tone Sofibi yang stars di 94,8 DJ FM Surabaya. Ya, semalam hari ini kita ngebahas hal yang tentunya masih bisa dibilang berkaitan sama yang kemarin, Youngsters. Kalau kita kemarin ngebahas tentang marga yang ada di Korea Selatan gitu kan ya. Ada Kim, ada I, ada Park. Terus gimana kalau misalnya di Jepang, Feb? Nah, apakah ada orang Jepang yang punya marga? Jawabannya tentunya iya, Youngsters. Karena di Jepang itu juga punya puluhan ribu nama keluarga yang sering banget dipakai sama masyarakatnya. Nama keluarga di Jepang itu namanya Myoji. Dan biasanya ditulis sebelum nama depannya. Misalnya nih, Tanaka Haru. Nah, si Tanaka ini adalah nama keluarganya. Si Haru adalah nama depannya. Dan yang menarik adalah sejarah penggunaan dari nama keluarga di Jepang ini. Yang dulu, nama keluarga itu bukan sesuatu yang harus dimiliki semua orang gitu ya. Jadi nama keluarga itu banyak banget dipakai sama keluarga bangsawan, samurai, atau kelompok masyarakat tertentu yang tentunya buat ngasih tahu nih asal-usul atau kedudukan mereka. Baru ada di era Meiji, di setelah pemerintah yang mengeluarkan kebijakan pada akhir di abad 19. Jadi di sini masyarakat umum itu mulai diwajibin pakai nama keluarga. Makanya jumlah marga Jepang itu bisa sangat banyak dan unik, Youngsters. Banyak nama keluarga yang berasal dari nama tempat atau bahkan kondisi geografisnya. Contohnya nih Yamaguchi yang bisa dikaitin sama Yama atau gunung, dan Guchi atau Kuchi itu adalah pintu masuk, Youngsters. Ada juga tuh Kobayashi, Youngsters, yang secara arti ini berkaitan sama hutan kecil. Dan kalau ngomongin tentang marga, sebenarnya yang paling umum di Jepang itu beberapa emang ada di posisi teratas, ada si Sato, Suzuki, sama Takahashi, Youngsters. Uniknya, beda sama Korea yang jumlah marganya relatif sedikit gitu ya. Jepang tuh punya variasi nama keluarga yang jauh lebih banyak, Youngsters. Jadi misalnya kalau kamu ketemu dua orang Jepang dengan marga yang sama, lagi-lagi mereka belum tentu saudaraan ya. Karena ada satu hal lagi yang tentunya di kehidupan sehari-hari di Jepang gitu kan ya. Orang juga sering dipanggil pakai nama keluarga plusannya, terutama dalam situasi formal atau belum dekat. Kayak Hana, daripada langsung manggil namanya si Hana gitu kan ya. Seseorang mungkin bakal manggilnya Tanaka-san gitu ya, Sir. Jadi nama keluarga itu di Jepang bukan cuma identitas keluarga, tapi berkaitan tuh sama asal-usul keluarganya, ya, Sirs.

0: 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun. Streaming aja di www.djfm.co.id.
1: 94,8 JFM, The Ultimate Youngsters Radio.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
4: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong. Mau dengerin DJ FM 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun? Streaming aja di www.djfm.co.id.
2: You know what?

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Kerasa banget ya, sudah hampir 2 jam Feby nemenin kamu di J-Kpop malam hari ini, tentunya dengan playlist Jepang Korea favorit kamu. Tapi sorry banget, mungkin ada beberapa lagu yang belum sempat keputar yang Stars, karena masih belum ada ready nih di playlist. Jadi tungguin aja, besok kita masih ketemu lagi. Tentunya semoga udah update ya, jadi bisa banget tuh buat kamu request lagi yang Stars ya. Siapin playlist terbaik kamu, karena besok sudah weekend, waktunya kita seneng-seneng ya yang Stars. Meskipun sudah mendekati akhir bulan gitu kan ya, sedikit tertampar sama realita, tapi ya gimana lagi, namanya juga kehidupan ya youngsters. Satu-satu harus tetap dijalanin ya, tetap harus happy kiyowo. Onen gomomo cinggu ya, selamat istirahat. Calca, annyeong, jumpa lagi besok youngsters.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: Planet Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: by DJ FM.
1: Kabar yang cukup ngagetin sekaligus bikin patah hati para cewek-cewek di Indonesia nih, Elsters. Di mana Pradikta Wicaksono alias Dikta ex Yovie and Uno dikabarkan resmi mengakhiri masa jomblonya karena Dikta udah menikah dengan kekasihnya Rachel Florencia sejak 16 Agustus 2026. Kabar bahagia itu bahkan dikonfirmasi langsung sama Kepala Kantor Urusan Agama Pesanggrahan Jakarta Selatan, Basiron. Beliau membenarkan dokumen pernikahan pasangan selebritas itu terdaftar secara sah di instansinya yang stars. Pokoknya happy wedding deh buat Dikta. Semoga bahagia selalu ya selamanya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: by DJ FM. Nadine Amizah ngadain hearing session album Laika yang ditinggalkan di beberapa kota, mulai dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, dan Surabaya. Semuanya diadain di waktu yang sama ya Stars, yaitu 25 Agustus di jam 7:30 malam. Karena album ini masih dirilis 28 Agustus, jadi ada tuh beberapa peraturan buat yang dengerin duluan. Dua diantaranya, dari sekian banyak, setiap lagu itu cuma boleh direcord 15 detik aja. Dan gak boleh diupload di sosmed dulu ya, sampai albumnya officially dirilis. Nah, untuk pembelian tiketnya mulai dijual 19 Agustus 2026.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
4: Senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
4: Baik.
3: Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini. Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya. Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
4: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih nih.
4: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha ngebuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
4: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Linkin Park cetak sejarah baru nih ya Stars, dimana band yang udah ngeluarin beberapa hits kayak In The End, Numb dan juga Crawling ini resmi jadi band new metal pertama yang nerima Hollywood Walk of Fame Class of 2027. Penghargaan ini jadi salah satu apresiasi yang mereka tunggu-tunggu juga setelah perjalanan panjang karir mereka. Dengan diterimanya Hollywood Walk of Fame ini, makin mempertegas ya kalau karya mereka dan Linkin Park sendiri as a band udah menginspirasi jutaan pendengar di dunia dari lintas generasi bahkan.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: berisik sih. Duh, ini gak mau apa sound kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars. Dengan

0: lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

MTV Video Music Awards VMA 2026 udah nge-announce nominasi-nominasi yang masuk dalam masing-masing kategori. Dari pengumuman ini, Stars, Madonna memimpin perolehan nominasi di 11 kategori loh, terus diikuti sama Taylor Swift dengan 9 nominasi dan Ariana Grande serta Sabrina Carpenter dengan masing-masing 7 nominasi. Ajang MTV Video Music Award 2026 bakal digelar di Peacock Theater Los Angeles yang disiarkan live tanggal 27 September di CBS, MTV, dan Paramount Plus jam 19.30 waktu New York City atau 16.30 waktu Los Angeles atau 28 September 2026 jam 6.30 waktu Indonesia Barat. Vote-nya sendiri udah dibuka ya, Stars, di vote.mtv.com sampai 25 September, kecuali untuk kategori Best New Artist ya, yang votingnya bakal dibuka sampai acara berlangsung. Kira-kira menurut prediksi kamu siapa ya musisi yang paling banyak bawa pulang piala MTV VMA 2026 ini? DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya? Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih? Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media youngsters. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: by DJ FM.
1: Kabar baik buat kamu nih youngsters, di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur bakal ngebebasin pajak daerah selama sebulan, start dari tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Pemutihan pajak ini sebagai kado hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini meliputi denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Kamu tinggal manfaatin momen ini aja ya youngsters, langsung ke kantor Samsat atau lewat digital tahu juga bisa.
0: DJ Highlight by DJ

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma Salsabil
0: atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: Galantis.
0: Semuanya ada di 94.8 di JFM The Ultimate Youngsters Radio.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Red Yasters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: New release.

0: from your favorite movie.
1: Di Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants? Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2025.

Tapi gak cuma jadi pengisi soundtracknya aja, Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way. Big

0: by DJ FM. Setelah SMA Negeri 15 yang bawa pulang penghargaan untuk paduan suara, sekarang kabar bahagia lainnya datang dari One Voice Pensabaya, yaitu paduan suara SMP Negeri 1 Surabaya. Di mana mereka bawa pulang 4 penghargaan di ajang Third Thailand International Choral Festival 2026 di Bangkok, Thailand. Penghargaan yang mereka dapat ini ada Outstanding Conducting Special Jurist Award, Excellent Programming Special Jurist Award, First Winner Children's Choir kategori, dan first winner pop and jazz kategori. Congratulations untuk One Voice Pensabaya. Semoga bisa terus menginspirasi dan berprestasi.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ya, jadi gitu, Pak. Itu yang saya kerjakan di bantu oleh tim.
1: Eh, kamu nggak mau bilang aja apa kalau itu kamu yang ngerjain?
2: Nggak usah. Ntar daripada ribut atau malah nggak enak-nggak enakan. Udah, nggak apa-apa. Biarin aja.
1: Ih, tapi kalau emang kamu yang ngerjain, berani buat jujur aja lah.
2: Ah, nggak usah.
1: Ih, gimana sih? Pak, maaf, mungkin bakal lebih jelas kalau dipresentasiin sama Dibi buat bagian itu. Karena emang Dibi yang ngerjain, Pak.
3: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya yang search. Tau

Lagu ini pasti udah gak asing buat kamu kan youngsters. Apalagi yang udah betah duduk kurang lebih 195 menit di kursi bioskop. Yaps, single ini adalah original soundtrack dari film Avatar Fire and Ash. Ternyata lagu ini bukan sekedar original soundtrack biasa, tapi jadi jembatan yang memperdalam perasaan duka, konflik, dan harapan dari para karakter di filmnya. Lagu ini ngomongin tentang bertahan setelah kehilangan lewat metafora api dan abu yang ngegambarin kehancuran sekaligus proses penyembuhan. Maknanya makin kerasa lagi nih youngsters, karena lagu ini juga ngebahas arti rumah, bukan sekedar tempat tapi kehadiran orang-orang tercinta. Sejalan sama perjalanan Jake, Neytiri, dan keluarganya. Terbukti lewat liriknya, 'Cause you are my home, no matter where I go. Never alone, I've never been afraid to let you know that.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: New release. On the other.

0: TV Video Music Awards VMA 2026 udah nge-announce nominasi-nominasi yang masuk dalam masing-masing kategori. Dari pengumuman ini, Elsters, Madonna memimpin perolehan nominasi di 11 kategori loh, terus diikuti sama Taylor Swift dengan 9 nominasi dan Ariana Grande serta Sabrina Carpenter dengan masing-masing 7 nominasi. Ajang MTV Video Music Award 2026 bakal digelar di Peacock Theater Los Angeles yang disiarkan live tanggal 27 September di CBS, MTV, dan Paramount Plus jam 19.30 waktu New York City atau 16.30 waktu Los Angeles atau 28 September 2026 jam 6.30 waktu Indonesia Barat. Vote-nya sendiri udah dibuka ya, Stars, di vote.mtv.com sampai 25 September, kecuali untuk kategori Best New Artist ya, yang votingnya bakal dibuka sampai acara berlangsung. Kira-kira menurut prediksi kamu siapa ya musisi yang paling banyak bawa pulang piala MTV VMA 2026 ini?
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
3: DJ Highlight by DJ FM.

0: Halo Vin.
1: Halo Dip, udah jam 6 nih.
2: Iya.
3: Waktunya The Morning Crew.

Unit DJ FM di Ultimate Youngsters Radio. Good morning youngsters. good morning Surabaya. Asik. Selamat hari Jumat youngsters ya. Ketemu lagi bareng sama Alvin di sini yang bakal nemenin hari Jumat kamu dari sekarang sampai nanti jam 9 pagi nanti. Dan pastinya kamu lagi dengerin The Morning Crew ya. Your Ultimate Morning Booster. Asik. Jadi selama beberapa jam ke depan Alvin seperti biasa bakalan kasih kamu seputar info update-update terbaru ya. Dan nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol seru juga serta muterin playlist yang siap bikin pagi kamu makin on fire. Jadi tetap stay tune terus di DJ FM Surabaya yang terus biar mata kamu langsung melek nih dan harinya makin asik gitu ya. Mari kita buka Jumat pagi ini dengan satu single dari Keisha Lefronka, ada Jadi Kekasihku Saja.

You're still listening to 94.8 TGFM The Ultimate Youngsters Radio. Masih bareng sama Alvin Youngsters di The Morning Crew. Asik, biar mantan tahu. Makanya kamu tuh upgrade diri ya, Youngsters ya, biar mantan kamu tuh tahu kalau kamu tuh udah jadi versi yang lebih baik, versi yang lebih baru gitu. Oke, Alvin ucapin lagi selamat pagi Youngsters. Tapi mohon maaf banget, suara Alvin masih belum pulih ya, Youngsters, untuk menemani pagi kamu di sini ya, di hari Jumat yang indah ini dengan suara Alvin yang agak serak-serak. Gimana gitu? Agak mengganggu sih didengarnya sepertinya ya, tapi ya sekali lagi mohon maaf karena masih belum fit, suaranya belum bisa balik lagi, tapi tidak apa-apa ya. Gimana hari ini Youngsters Surabaya? Apakah udaranya di pagi ini di tempat kamu aman, masih hangat, masih dingin, atau masih mager narik selimut nih? Ayo, buat yang dari tadi masih mermelek rebahan ya, dan alarm HP-nya disenus mulu tuh tiap 5 menit bangun. Udah disenusnya, udah gitu kan. Bahaya tuh niatnya merem 5 menit, pas melek-melek tahu-tahu udah jam 7 gitu kan. Ya, terlambat kan, nanti auto panik nyari handuk gitu kan. Makanya sekarang kumpulin nyawanya pelan-pelan ya, tarik nafas. Tarik nafas, tahan, gak usah dibuang. Enggak dong. Tarik nafas, dalam-dalam, tahan, buang. Sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam, tahan, buang. Nah, dan yang paling penting ya, Sirs, ya, kalau pagi-pagi itu kalau nyawanya udah kumpul, jangan lupa sarapan. Asik. Jadi buat yang bingung pagi ini mau makan apa ya, mungkin Alvin mau rekomendasiin makanan pagi yang bisa dibuat untuk sarapan gitu ya. Yang pertama nih ada apa ya, bubur ayam. Asik. Biasanya bubur ayam tuh dimakan kalau lagi sakit ya, bener gak sih ya? Atau kalau misalkan lagi malas ngunyah aja gitu, karena bubur ayam kan gampang lah ya dikunyahnya, gak yang ngunyah banget gitu. Gak yang ngunyah banget. Nah, bubur ayam gitu kan, entah itu kamu tim diaduk atau gak diaduk ya terserah deh gitu kan, yang penting makan bubur. Terus kalau nasi sendiri ada nasi kuning, biasanya pagi-pagi itu nasi kuning. Dan pastinya ada soto. Nah, soto ya, kalau ngomongin soto itu makanan pagi atau makanan malam menurut kamu ya, Youngsters? Soalnya menurut Alvin sendiri, soto itu fix makanan pagi gitu kan, karena kuahnya anget, koyanya tuh gurih gitu kan. Apalagi perasan jeruk nipisnya, seger banget tuh buat starter hari di pagi hari gitu kan. Karena kalau dimakan di malam hari itu vibesnya beda aja, vibesnya gitu kan. Terus buat kamu para anak kos nih, biasanya kan pusing tuh mikirin makan hari itu apalagi ya gitu, karena saking bosannya makannya itu aja gitu kan. Hasil kayak aduh, masa sih makannya itu aja gitu kan, ayam lagi, penyetan lagi gitu biasanya. Tapi kalau pagi nggak mungkin penyetan ya, Youngsters ya. Biasanya apa tuh kalau pagi biasanya, atau kamu tim yang nggak makan pagi ya, Youngsters, atau kamu tim yang makannya itu siangan gitu ya, jam 9, jam 10 atau jam 12, jam 1 baru makan, dirapel makannya sama makan siang gitu kan. Aduh, jangan sering-sering ya, Sers ya. Apalagi buat kamu yang punya riwayat asam lambung mah gitu kan. Ya meskipun Alvin sendiri enggak bisa sih jujur kalau makan pagi kalau makan pagi dipaksa itu tuh mules ya. Jadi pengennya tuh ke kamar mandi mulu gitu ya. Tapi ya minimal banget kamu makan roti tawar pakai susu, pakai meses gitu ya. Atau ya intinya roti gitu yang mengganjal perut kamu, biar perutnya gak kosong-kosong amat gitu kan, kena angin Surabaya apalagi. Dan besok kita udah masuk ke weekend yang sekarang udah ada di akhir bulan Agustus ya. Ibaratnya tanggal 21

Sabtu Minggu aja kan. Tapi ya ya udahlah ya, disyukurin aja yang share ya. Lagian kalau dipikir-pikir buat beberapa orang yang kerja di media kayak announcer kayak Alvin sekarang ini, kayaknya gak ada istilah tanggal merah tuh ya. Hari libur nasional pun kita tetap on air nemenin kamu gitu ya. Gas terus sampai labas. Nah, dan ngomong-ngomong soal kerja keras pagi dan semangat ya, pagi ini Alvin juga mau ngasih semangat buat kamu, terutama buat mahasiswa baru tuh alias maba-maba ya. Apalagi sekarang tuh lagi ospeknya PKKMB Maba UNESA yang sers ya, yang kayaknya minggu ini Jumat tuh adalah hari terakhir PKKMB atau ospeknya ya. Semangat maba-maba. Aduh, kemarin tuh aku lewat Ketintang yang sers, gila macet banget loh. Kayaknya Ketintang udah seperti biasa macet gitu ya, ditambah para maba-maba pendatang ini nambah macet tuh Ketintang daerah UNESA gitu kan. Dan ya intinya tidak hanya buat maba saja, buat para pekerja di luar sana, yang pagi hari ini sedang mencari nafkah, mencari cuan ya, sudah berangkat kerja gitu kan. Entah itu kamu sekarang sudah di jalan dengerin radio DJ FM, atau lagi mau OTW gitu kan, beberes, siap-siap, masih di rumah gitu kan. Intinya kacamata, enggak dong. Intinya semangat ya, sers, pagi hari ini. Jangan lupa ya, pagi-pagi selalu diawali dengan berdoa ya. Pagi-pagi selalu diawali dengan berdoa. Jadi kamu berdoa, minta rezeki, minta dimudahkan, dilancarkan semua pekerjaan kamu. Terus yang belum dapat jodoh, minta jodoh gitu kan. Intinya ya pagi-pagi tuh, terutama subuh ya, biasanya yang search dari jam dari tengah malam ke subuh. Nah biasanya doa kamu dikabulin tuh. Jadi ya kalau gak bangun subuh pun ya udah pagi aja gak apa-apa. Yang penting kamu berdoa, selalu berdoa. Nanti kalau berulang-ulang semesta juga ikut mengaminkan yang search ya, amin. Intinya doa baik-baik, ucapin afirmasi-afirmasi positif yang baik pagi-pagi, manifest yang baik gitu kan. Jangan isinya mulut kamu tuh umpatan mulu gitu. Aduh, umpatan mulu mah negatif mulu nanti hidup kamu ya. Nah, oke. Jadi langsung aja yang search tune in ke WhatsApp kita, langsung join gabungan ke WhatsApp kita sekarang juga ya di 081-888-0948 ya, 081-888-0948, atau kamu bisa juga DM Instagram di @djfmsurabaya ya. Nanti Alvin bacain satu-satu, Alvin juga puterin lagu rekomendasi kamu satu-satu, oke ya. Nah, kita ketemuan dulu sama satu single dari Ariana Grande ya, Sirs ya. Sebelum Alvin cek-cek rekomendasi lagu dari kamu, kita dengerin lagu dulu lanjut. Ada dari Ariana Grande, ini dia, Side

0: Gangsters 101 at DFM Surabaya. Follow, follow, follow, follow, follow.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus, mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau teh jus lemon.
4: Kalau aku mau teh jus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel-apel.
1: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
1: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeyen wasir, minum ambesir.
9: Best me.
10: Hi, this is Britney Spears.
11: It's what up, this Jay-Z.
12: This is Jennifer Lopez.
13: Best.
14: DJ.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Lewat akun Instagramnya Bunga Citra Lestari atau BCL ngasih bocoran nih yang stars kalau dia bakal ngerilis single baru yang kolaborasi sama Josh Flow, jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Single berjudul Terpesona ini rencananya bakal dirilis 21 Agustus 2026.
0: DJ Highlight by DJ FM.

You're listening to 94.8 JFM di Ultimate Yelsers Radio. Ada badai telah berlalu dari bunga citra lestari di Skoria lalai lemanino. Nah, jadi fun fact-nya adalah lagu ini tuh terinspirasi dari album legendarisnya Chris Ye Yelsers berjudul Badai Pasti Berlalu pada tahun 1977 atau 1999 ya, yang dinobatkan sebagai album terbaik Indonesia sepanjang masa oleh majalah Rolling Stone Indonesia. Dan fun fact-nya juga, lagu ini dibuat sebagai bentuk rasa syukur nih Yelsers dan perayaan menyambut babak baru lah ya. Setelah manusia itu berhasil melewati masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19 selama hampir 3 tahun. Luar biasa ya BCL. Oke, Alvin mau remind kembali buat kamu yang belum join chat gabungan di WhatsApp kita yang search ya, untuk rekomendasiin lagu atau kalau kamu mau cerita-cerita nih pagi hari ini, atau di keluarga kamu lagi ngapain, lagi ada apa, boleh banget langsung sekarang juga. Sekarang juga langsung kamu join chat gabungan di WhatsApp kita di 081-888-0948. Sekali lagi di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung DM aja di @djfmsurabaya ya. Karena sekarang banget lagi Alvin mau bacain rekomendasi lagu kamu. Kita mulai dari WhatsApp dulu yang search. Di WhatsApp kita sudah ada satu gabungan dari Kak Titin. Halo Kak Titin. Kak Titin dari Prigen. Asik. Nah, Kak Titin katanya pagi Kakak Alvin. Selamat pagi juga Kakak Titin ya. Dan ternyata tadi Kak Titin tuh menyambung dari obrolanku ya. Anakku maba UPN juga loh. Jumat ini terakhir juga. Terakhir PKKMB ya. Dia seorang diri di Surabaya, aku di Prigen. Moga lancar ya anakku sayang katanya. Terus Kak Titin mau rekomendasiin lagu Ilusi Tak Bertepi dari Hijau Daun ya Kak Titin ya. Oke, sudah aku siapin lagunya ya. Oke ya. Ternyata ada maba UPN juga anaknya di sini. Mungkin ada yang terus yang anaknya, adeknya, kakaknya dari maba-maba yang lain, mungkin boleh komen-komen Yelsers. Apakah minggu ini adalah hari terakhir minggu PKKMB juga gitu kan. Nah, kalau dari anaknya Kak Titin sendiri katanya rindu banget aku boneka kesayangannya aku katanya. Anak manja, kakak yang selalu aku antar kemana-mana. Biasanya apa-apa ibunya gitu kan. Sekarang ditinggal jauh ke Surabaya. Ya meskipun Prigen Surabaya gak sejauh itu ya Yelsers ya. Cuma sejam dua jam gitu. Bener gak Kak Titin? Terus namanya Adem Rio, maba teknik kimia UPN Jawa Timur. Moga kerasan ya anak gunung kota dingin Prigen. Terus pindah ke Surabaya yang mataharinya ada banyak. Aduh iya lagi, dari Prigen kan dingin ya. Terus pindahnya ke Surabaya. Waduh. Ya gak apa-apa lah ya Kak Titin ya. Hitung-hitung belajar mandiri gitu ya. Gak apa-apa ya. Tapi aku tahu ini pasti berat banget buat ninggalin anak sendirian gitu kan. Di kota orang apalagi ya. Yang biasanya kita apa-apa nyediain buat dia. Apa-apa nganterin gitu kan. Mungkin nganterin sekolahnya ya tiap sekolah. Tapi sekarang harus sendirian di kota Surabaya ini. Tapi ya itulah yang serius ya. Di kota perantauan itu hal yang dimana kita belajar mandiri, dimana kita gak bergantung lagi sama orang tua. Jadi biar tidak jadi boneka kesayangannya lagi ya. Tapi Kak Titin ada satu senjata dari orang tua, yaitu doa ya. Doa ibu tuh adalah cheat code kesuksesan anak gitu. Jadi meskipun Kak Titin lagi di Prigen ya, meskipun secara fisik ibu udah gak bisa, ibu gak tuh seorang ibu ya, udah gak bisa nganterin kakak kemana-mana, tapi masih punya senjata rahasia, yaitu kekuatannya lebih dari sekedar nemenin secara fisik gitu kan, yaitu doa seorang ibu. Nah jadi doa ibu tuh ibarat cheat code atau jalur VIP gitu ya, langsung nembus ke langit tuh ya tanpa hambatan ya. Jadi kalau kamu lagi buntu ngerjain tugas kampus, atau kamu lagi lelah sama tugas-tugas ospek ya, atau waktu kamu tiba-tiba dapat kemudahan yang gak disangka-sangka, itu semua bukan semata-mata karena kalian pintar atau hoki ya. Mungkin ada satu orang ibu yang lagi duduk bersimpuh yang
yang lagi duduk bersimpuh nyebutin nama kamu berulang-ulang gitu kan. Di setiap doanya semoga anak aku diberi kesuksesan, anak aku diberi kelancaran gitu kan. Amin. Ya, intinya buat anaknya Kak Titin, Kakak Adem Rio, Maba Teknik Kimia UPN Jawa Timur ya. Semoga betah-betah ya di Surabaya ya. Dengan Surabaya yang panas ini gitu kan. Ya, ini adalah momen pembuktian kamu, Kakak Adem ya. Kalau di rumah kan mungkin apa-apa disediain sama orang tua, makan tinggal makan, baju kotor tahu-tahu ada wangi di lemari gitu kan biasanya. Tapi di tanah rantau, di kos-kosan yang mungkin ukurannya lebih kecil dari kamar kamu gitu kan, ya kamu lagi ditempa buat jadi manusia dewasa yang sesungguhnya gitu. Kamu diajarin gimana caranya survive, gimana ngatur uang saku bulanan nih biar gak makan mie instan di tanggal tua gitu kan. Meskipun mungkin Kak Titin sering ini ya, sering bolak-balik Surabaya nantinya ya untuk jenguk anaknya gitu kan. Ya enak lah dekat ya, apalah dayaku merantau ke Surabaya dari Jawa Barat ya, sirs, yang dimana orang tuaku gak pernah menjenguk kesini gitu. Hanya aku yang selalu pulang tiap libur semester, itu pun ya tiap libur semester doang gitu ya. Aduh, ya kangen gitu kan kalau sama orang tua di perantauan. Tapi apalah daya gitu kan, kita di sini ya belajar mandiri, kita di sini menuntut ilmu, asik ya. Tapi kemandirian itu gak bisa diajarin lewat teori di kelas doang ya. Kemandirian itu terbentuk waktu kamu tuh ya misal nyuci baju sendiri gitu kan, sambil nahan kangen rumah, meskipun nanti mungkin kamu laundry yang serja. Karena Alvin juga laundry sendiri, maksudnya laundry. Karena nyuci baju sendiri tuh menurut aku kayak capek iya, terus buang-buang waktu juga iya gitu. Buang-buang waktu juga iya, karena kayak waktunya bisa dipakai untuk yang lain-lain. Tapi ya jangan ditiru juga sih kalau kamu ada waktu lebih, mungkin ya kalau mau hemat juga nyuci baju sendiri aja gitu kan. Tapi ya kalau mau sat-sat ya udah laundry aja ya, sans gak apa-apa gitu kan. Ya intinya semangat deh buat para mami, para ibu yang lagi ditinggal anaknya merantau ya. Mungkin kamu di sini juga ada yang kakaknya baru maba juga, adiknya baru maba juga. Semangat youngsters ya. Ditinggal jauh tapi enggak apa-apa, itu nanti buat belajar dari keluarga kamu supaya mandiri, supaya dia berpikir, "Oh, ternyata hidup tuh seperti ini," gitu kan. Soalnya kalau di rumah itu dia enggak berpikir biasanya ya. Nggak berpikir arti dari hidup gitu. Oke deh, kita lanjut aja ya sirs ya. Kita puterin rekomendasi lagu dari Kak Titin yang lagi ada di Prigen. Aku nggak tahu apa Kak Titin sekarang lagi di jalan naik mobil ya, biasanya gitu. Nah ini dia, langsung saja ada Hijau Daun, Ilusi Tak Bertepi.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin DJ FM 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun? Streaming aja di www.djfm.co.id.

Masih bareng sama Alvin Youngsters di The Morning Crew. Yaudah, Alvin mau kasih satu update untuk kamu ya, mengenai film animasi Youngsters. Ini bisa dibilang film animasinya tuh animasi jelek gitu ya. Kalau ngomongin soal animasi jelek, kalau di Indonesia kayaknya teringat yang itu ya, Youngsters, apa? Yang merah putih One for All. Nah, sempat viral juga kan itu kan. Yang katanya, aduh bagusan AI kata dia gitu kan, kata netizen. Nah, tapi ini datangnya dari Cina ya, Youngsters. Ada satu film animasi yang saking jelek dan anehnya gitu kan. Tapi nih, malah bikin orang-orang tuh penasaran. Dan akhirnya meraup cuan sampai puluhan miliar rupiah ya, Youngsters. Aduh, kok bisa gitu kan? Aduh, The Power Netizen of Plus 62 kayaknya ada saingannya ini ya di Cina ya, Youngsters. Film animasi yang lagi kita obrolin ini judulnya Niulai. Nah, Niulai ya tulisannya. Aku nggak tahu apakah dibacanya nilai atau nilai atau gimana gitu ya. Yang Cina kan biasanya bacanya gitu-gitu kan, meleset-meleset gitu. Nah, intinya Niulai tulisannya. Nah, awalnya dibully habis-habisan. Sekarang malah bersaing sama film sekelas Spider-Man gitu kan. Kok bisa sih? Nah, jadi ceritanya pada tanggal 5 Agustus 2026 kemarin, ada sebuah film animasi berjudul Niulai yang kalau diterjemahkan artinya itu sapi datang, Youngsters. Atau bahasa Inggrisnya tuh the cow is coming ya, yaitu sapi datang gitu. Nah, rilis di bioskop-bioskop Cina lah. Film ini bercerita tentang persahabatan seekor anak sapi dengan burung skylark ya di alam mimpi. Nah, kalau kamu tahu sapinya itu warna kuning, ya kamu bisa searching deh di Google ya, search ya Niulai gitu ya. Sapinya itu warna kuning. Nah, terus waktu awal rilis film ini benar-benar menyedihkan gitu nasibnya ya, karena mereka rilis tanpa trailer, tanpa wawancara promosi, tanpa poster resmi yang layak gitu kan. Alhasil, dalam 10 hari pertama tayang, film ini cuma laku kurang dari 300 tiket ya. Pendapatannya di seluruh negeri cuma sekitar 7.700 yuan atau kalau dirupiahkan sekitar 16 jutaan rupiah doang, Youngsters. Terus dari awalnya tayang di 245 layar bioskop, jumlah layarnya dipangkas abis sampai cuma sisa 4 layar. Gara-gara nggak ada yang mau nonton tuh. Dan usut punya usut, ternyata wajar kalau animasinya kaku dan promonya nol besar ya. Karena film Niulai ini bukan dibikin sama studio raksasa, melainkan dibikin secara independen pakai modal nekat aja nih oleh dua orang ya, Youngsters. Cuma dua orang gitu kan. Mereka adalah pasangan ibu dan anak, yaitu sang sutradara dan animator Xin Yu Meng ya, serta ibunya Sun Li Fang namanya, yang merangkap sebagai penulis naskah, pengisi suara, bahkan sampai bikin lagu soundtracknya gitu kan. Gila gak tuh ya. Selama kurang lebih 5 tahun, ibu dan anak ini ngerjain film ini siang malam pakai komputer bekas dengan budget cuma sekitar